Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Dengan 9,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2.

0: nyesel sih, capek-capek belajar 3 bab. Ada sih yang keluar, tapi itu belum saya baca. Jadinya dapat 80 deh. Dikit lagi kan jadi 100.
1: Udah sih, terima aja. Udah takdir itu. Mengeluh terus juga tidak akan merubah nilainya kok.
0: Iya sih, cuman kepengen motivasi diri aja biar bisa belajar lebih giat. Eh, kalau kamu dapat nilai berapa BTW?
1: Aku malah 50 aja.
0: Mama, Papa, maafin aku ya yang udah belajar giat, tapi tetap remedial.
2: Menyesal kemudian tiada artinya. Teruslah semangat belajar.

Kota Bintuman Pro 2.

Masih di Spada Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama saya Adelia Manek di sini, teman Pro 2 ya. Jam 8 pagi, yang aku pecinta bola pasti senyum-senyum sendiri ya. Atau malah masih kebayang drama kemarin nih ya. Panggung tertinggi sepak bola sejagat raya Piala Dunia 2026 resmi punya raja baru, Famos La Furia La Roja ya. Spanyol sukses mengukir sejarah besar usai membungkam Argentina di partai final dengan skor tipis 1-0 ya. Gol tunggal pahlawan kemenangan dari Ferran Torres di menit ke-106 babak extra time langsung bikin stadion New York, New Jersey berguncang ya, luar biasa. Tapi tunggu dulu, juaranya Spanyol kali ini bukan cuma sekedar mengangkat trofi emas biasa. Anak-anak asuhan Luis de la Fuente ini benar-benar panen rekor gila-gilaan. Yang pertama, benteng pertahanan mereka itu kuatnya sudah kayak tembok ya, benteng marking di NTT mungkin ya. Sepanjang turnamen di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, Spanyol cuma kebobolan 1 gol saja. Ini resmi jadi rekor pertahanan terbaik sepanjang sejarah juara Piala Dunia ya. Mengalahkan rekor mereka sendiri di 2010 dan Italia di 2006. Kedua, ini lini depan teman Pro 2 ya, si Rodri dan kawan-kawan juga makin tajam banget nih, luar biasa. Total kebobolan lawan 14 kali dan yang paling epic nih, kemenangan atas Argentina kemarin itu resmi memperpanjang rekor 38 pertandingan tidak terkalahkan secara beruntun sejak 2024. Luar biasa, wow, ini resmi melampaui rekor-rekor dunia milik Italia ya teman Pro 2, gokil banget tidak sih? Konsisten, tajam di depan, kokoh di belakang, pantas banget nih gelar tim terbaik sejagat raya jatuh ke tangan Spanyol tahun ini ya. Nah buat kamu pendukung Spanyol, selamat ya, mana suara pendukung tim Matador? Dan sekitarnya, atau ada pendukung Argentina yang lagi butuh sandaran dan kopi hangat pagi hari ini, belum move on dari kemarin, tetap semangat ya. Oke, itu dia informasi dari dunia olahraga di pagi hari ini. Saya Adelia masih terus menemani kamu. Dan sebentar lagi kita bakal ngobrol tentunya teman Pro 2 sama narasumber yang bakal menginspirasi kamu di pagi hari yang luar biasa cerah ini ya. Secerah senyuman Adelia di studio ya. So, stay tune terus.

0: Halo?
1: Riz, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, gak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Awas, api, api, api.
1: Jangan kamu diam dah.
2: Yo, salah mencet.
0: Siapa?
2: Oh, oh.

0: 99,8 Pro 2 FM Matan Buah, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi ya pagi hari ini, pastinya bareng sama saya Adelia Manek di sini yang masih setia menemani kamu ya, tentunya dari pukul 5 pagi tadi teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, pagi ini kita bakal ngobrol yang lebih sejuk ya teman Pro 2 ya. Walaupun di luar lagi panas, kita di sini harus sejuk-sejuk ya. Karena kita sudah ada tamu spesial kita pagi hari ini, ada Frater Domi Manek teman Pro 2 ya, yang merupakan seorang biarawan Katolik teman Pro 2. Yes, Frater ini mungkin ya yang tidak tahu biasanya identik sama calon imam teman Pro 2 ya. Dan kita bakal ngobrol santai, ngupas sisi lain kehidupan spiritual yang relate banget sama dinamika anak muda zaman sekarang. Fight and youth ya, tetap tenang dan berprinsip di tengah riuhnya zaman. Oke, teman Pro 2 ya, buat kamu yang sudah setia mendengarkan Adelia di sini, kita langsung saja ya teman Pro 2 ya, kita mau ngobrol-ngobrol ringan sama Frater Domi Manek teman Pro 2, mohon maaf. Baik, kita ke pertanyaan yang pertama ya. Frater, anak muda zaman sekarang ini kan langganan banget tuh sama yang namanya overthinking ya, krisis atau krisis identitas, atau mereka tuh merasa kok hidup saya begini-begini saja gitu ya. Sering banget merasa jauh dari Tuhan atau bingung nih mau doa bagaimana pas lagi down. Dari kacamata kerohanian, bagaimana sih cara paling painless ya buat kita menemukan arah dan rasa tenang itu?
1: Situasi yang dialami oleh banyak anak muda saat ini seperti overthinking, krisis identitas, atau perasaan hidup yang stagnan seringkali muncul ketika seseorang mulai kehilangan pegangan tentang siapa dirinya dan kemana arah hidupnya. Banyak anak muda hidup di tengah arus informasi yang begitu deras, berbagai tuntutan yang harus dipenuhi, dan kecenderungan untuk terus membandingkan diri dengan orang lain. Akibatnya tidak sedikit yang merasa dirinya tidak cukup baik, kehilangan arah dan makna hidup, bahkan merasa jauh dari Tuhan. Hidup pun berada dalam kecemasan dan kegelisahan. Pergulatan ini juga mendapat perhatian khusus dari Paus Fransiskus. Dalam dokumen Christus Vivit atau Kristus Hidup, beliau mengingatkan bahwa kaum muda tidak boleh kehilangan harapan ketika berhadapan dengan kegagalan, kebingungan, berbagai problem hidup, dan ketidakpastian hidup. Kristus yang hidup senantiasa hadir dan menyertai kaum muda dalam setiap pergulatan mereka. Karena itu, Paus Fransiskus mengajak kaum muda untuk tidak membiarkan siapapun atau apapun merampas harapan dari hidup mereka, sebab bersama Kristus yang hidup selalu ada jalan untuk bangkit, melangkah, dan memulai kembali. Kegelisahan seperti ini sebenarnya bukan pengalaman yang asing dalam perjalanan hidup manusia. Santo Agustinus dari Hippo pernah berkata, "Engkau telah menciptakan kami untuk dirimu ya Tuhan, dan hati kami tetap gelisah sampai beristirahat dalam Engkau." Ungkapan ini mengingatkan bahwa hati manusia selalu merindukan makna, cinta, dan kedamaian yang sejati. Ketika semua itu dicari hanya dalam prestasi, pengakuan, atau penilaian orang lain, dan hal-hal duniawi yang bersifat sementara, hati akan tetap merasa kosong. Kedamaian sejati ditemukan ketika manusia kembali kepada Tuhan dan hidup di dalam Tuhan sebagai sumber dan tujuan hidup. Dalam situasi seperti itu pula, sabda Yesus menjadi sumber penghiburan dan harapan. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Yesus tidak meminta kita datang setelah semua masalah selesai. Ia justru mengundang kita untuk datang dengan segala beban, kegelisahan, dan luka yang kita miliki. Karena itu, ketika mengalami kegelisahan, kecemasan, atau kebingungan dalam hidup, pertama-tama datanglah kepada Tuhan. Bawalah dan persembahkanlah kepadanya segala beban, pertanyaan, luka, serta pergulatan yang sedang dialami. Ketika kondisi mental sedang down atau terasa sulit berdoa, jangan berpikir bahwa doa harus selalu berupa kata-kata yang indah. Dalam kitab Mazmur, doa seringkali lahir dari jeritan, keluhan, bahkan kebingungan manusia di hadapan Tuhan. Maka datanglah kepadanya apa adanya. Pasrahkan semuanya itu di dalam keheningan, karena seringkali Tuhan berbicara kepada kita dengan cara yang tidak selalu dapat didengar di tengah kebisingan hidup. Pada akhirnya, menemukan kembali arah hidup tidak selalu berarti menemukan jawaban atas semua pertanyaan. Seringkali hal itu dimulai dengan menerima apa yang sedang dialami dan berjuang bersama Tuhan. Bahkan Yesus sendiri pada malam sebelum sengsaranya di Taman Getsemani mengalami kegelisahan yang mendalam. Namun di tengah pergulatan itu, ia tetap menyerahkan diri kepada kehendak Bapa. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Karena itu, jangan pernah berpikir bahwa kegelisahan atau beban hidup lebih besar daripada cinta Tuhan kepada kita. Kedamaian sejati bukan lahir ketika semua persoalan selesai, melainkan ketika kita percaya bahwa Tuhan tetap hadir dan menyertai kita di tengah ketidakpastian hidup. Seperti janjinya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Maka jangan kehilangan harapan. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan Santo Paulus, pengharapan tidak mengecewakan. Selama harapan itu tetap hidup, selalu ada kekuatan untuk bangkit, keberanian untuk melangkah, dan kesempatan untuk memulai kembali.
0: Luar biasa, Frater. Aduh, menyejukkan sekali ya. Betul sekali apa kata Frater. Tuhan itu tidak menuntut doa yang puitis atau bahasa yang formal kok pas kita lagi down, lagi hancur ya. Doa itu sejatinya cuma curhat ya, jujur sama Tuhan. Tuhan, saya tuh lagi capek, saya bingung, begitu ya. Luar biasa ya, lewat keheningan kecil yang bikin hati kita pelan-pelan merasa aman. Nyes banget ya, luar biasa. Nah, pertanyaan kedua nih, Frater, yang sering bikin serba salah. Banyak anak muda yang mau nih, pengen banget belajar lebih taat atau religius ya, tapi suka takut dianggap, ah kamu ini sok suci ya, sama circle-nya ya. Dan atau malah bingung ya, cara jaga prinsip agama di lingkungan yang ya agak cuek begitu ya. Mungkin Frater punya tips apa nih biar bisa tetap cool, santai, tapi di depan teman-teman sampai kelihatan sok suci gitu.
1: Situasi dilematis seperti ini memang menjadi pergulatan banyak anak muda saat ini. Di satu sisi ada kerinduan untuk semakin dekat dengan Tuhan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai iman. Tetapi di sisi lain ada kekhawatiran dianggap berbeda, tidak gaul, atau bahkan dicap sebagai sesuci oleh lingkungan pergaulan. Pergulatan seperti ini juga mendapat perhatian dari Paus Fransiskus dalam dokumen Christus Vivit atau Christus Hidup. Beliau juga mengingatkan bahwa kaum muda dipanggil untuk menjadi pribadi yang autentik, bukan sekedar mengikuti arus atau mencari penerimaan dari lingkungan. Bersama Kristus, seseorang menemukan identitas diri yang sejati dan kekuatan untuk tetap setia dalam menjalani hidup. Hal pertama yang perlu disadari bahwa iman bukanlah soal pencitraan, melainkan soal identitas. Ketika seseorang sungguh mengenal siapa dirinya di hadapan Tuhan, ia tidak lagi terlalu sibuk mencari pengakuan dari orang lain. Santo Paulus mengingatkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Artinya seseorang tidak dipanggil untuk mengikuti semua arus yang ada, tetapi juga tidak harus menjauh dari lingkungan sekitarnya. Karena itu, menjaga nilai iman tidak berarti menjauhi pergaulan atau merasa lebih baik daripada orang lain. Yesus sendiri hadir dan bergaul dengan banyak orang, tetapi ia tetap memegang jati diri dan misinya. Disinilah letak kebijaksanaannya. Hadir di tengah lingkungan, membangun persahabatan, menghargai setiap orang, tetapi tetap memiliki keberanian untuk mempertahankan nilai dan prinsip yang diyakini. Nilai-nilai iman itu sebenarnya sangat konkret dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kejujuran ketika ada kesempatan untuk kita berbohong, kesetiaan ketika banyak orang mudah menyerah, kemampuan mengampuni ketika disakiti, menjaga perkataan agar tidak melukai orang lain, serta menghargai diri sendiri dan sesama sebagai pribadi yang bernilai. Nilai-nilai seperti inilah yang menjadi fondasi kehidupan dan menjadi kesaksian nyata di tengah lingkungan pergaulan. Ketika seseorang diejek karena berusaha hidup lebih baik atau hidup baik atau mendekatkan diri kepada Tuhan, jangan langsung berkecil hati. Seringkali tantangan terbesar bukanlah penolakan dari orang lain, melainkan ketakutan untuk menjadi diri sendiri apa adanya. Yesus berkata, kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Garam tetap memberi rasa meskipun berada di tengah makanan, dan terang tetap bercahaya meskipun berada di tengah kegelapan. Maka untuk kaum muda, bergaulah dengan siapa saja, tetapi jangan kehilangan jati diri. Bertemanlah dengan siapa saja, tetapi tetaplah berpegang pada nilai-nilai kebaikan yang diyakini. Sebab menjadi pribadi yang beriman bukan berarti menjadi pribadi yang sempurna, melainkan terus belajar menghadirkan kasih, kejujuran, kesetiaan, kerendahan hati, dan kepedulian terhadap sesama. Pada akhirnya, iman yang dewasa bukanlah iman yang menjauh dari dunia, melainkan iman yang mampu hadir dan membawa kebaikan di tengah dunia. Bersama Tuhan, seseorang menemukan kekuatan untuk tetap teguh dalam nilai-nilai yang benar, serta menjadi terang dan berkat bagi orang-orang di sekitarnya.
0: Oke, luar biasa, Frater. Wah, jadi kita cukup jadi teman yang jujur ya. Tidak gampang ngejudge orang, dan selalu ada pas teman butuh. Jadi ketika orang melihat kasih dan kedamaian dari sikap kita sehari-hari, mereka tuh bakal respect dengan sendirinya ya, tanpa harus kita ceramah ya. Jadi teman Pro 2, buat kamu yang menjaga iman di tengah lingkungan pergaulan yang cuek, cukup jadi diri sendiri, tetap asik nongkrong tapi tahu batas, dan tetap pegang prinsip. Itu baru keren. Luar biasa, Frater. Setuju banget ya, Frater ya, sama statementnya Frater. Bikin adem ya, luar biasa. Obrolan kita di pagi hari ini benar-benar sangat menyejukkan, dan juga membuka mata hati kita ya, membuka pikiran kita juga pastinya, dan menambah insight juga teman Pro 2, dan menginspirasi pastinya. Luar biasa, spiritualitas itu bukan soal jadi sempurna, tapi soal terus berjalan ya teman Pro 2 ya. Dan jujur sama diri sendiri, plus jujur juga sama Tuhan. Luar biasa, terima kasih atas kebersamaan kita di pagi hari ini, Frater Domi Manek, yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi di Pro 2 Atambua. Terima kasih banyak untuk teman-teman Pro 2. Stay tune terus, saya Adelia masih terus menemani kamu. So, jangan kemana-mana.

Ada Marion Jola featuringnya Rayi Putra, jangan. Aduh, lagu yang centil banget teman Pro 2 ya, cocok banget menaikin mood booster kita di pagi hari ini. Gimana? Udah pada semangat belum pagi hari ini? Atau masih malas-malasan di kasur nih sambil scrolling? Udah mau jam 10 pagi aja nih teman Pro 2. Dan itu artinya saya Adelia Manek harus pamit dulu dari ruang dengar kamu di pagi yang sejuk ini. Thank you banget buat kamu semua yang sudah setia menemani Adelia dari pukul 5 pagi tadi, yang sudah menyimak informasi-informasi menarik, obrolan-obrolan seru, dan juga lagu-lagu hype, lagu-lagu kece yang udah disiapin buat kamu ya. Kalian semua keren banget teman Pro 2. Ingat ya, buat yang mau beraktivitas tetap semangat, kurang-kurangin melamunnya, perbanyak kerjanya. Ingat, cita-cita kita tinggi tapi selalu di rekening tetap butuh disiram biar tidak makin kering. Oke. Okay? Oke, saya Adelia Manek pamit undur suara dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu lagi di edisi siaran berikutnya. Have a nice day and

0: sesaat lagi kamu akan ikuti Musicpreneur Pro 2 Atambua.
1: Oke, teman Pro 2, welcome back to Musicpreneur Pro 2 Atambua dan ditemenin sama Emil Titi, teman Pro 2 yang bakal mengebawain Musicpreneur-nya selama kurang lebih 1 jam ke depan. Jadi kita bakal ngewawancarain siapa aja sih yang punya kemampuan bernyanyi, bisa bermain alat musik, dan pokoknya punya skill-skill di dunia musik lah teman Pro 2. Kayak misalnya orang-orang kalau yang suka bikin event-event musik juga itu bisa kita wawancarain. Jadi kalau kamu punya teman-teman yang kamu rasa ih ini orang nih cocok nih buat hadir di Musicpreneur Pro 2 Atambua, nah boleh banget kamu langsung kontak aja ke nomor WhatsApp kita ya teman Pro 2. Bisa lihat di IG-nya Pro 2 di @rri_pro2 Atambua. Kita lanjut teman Pro 2. Pagi ini mau ngobrol sama Zelia da Silva. Dia adalah salah satu anggota dari grup vokal Vokalista Bella. Jadi kita mau ngobrol dulu nih sama dia. Kita coba hi dulu ya. Halo Zelia.
2: Halo, selamat pagi Kak Imel. Selamat pagi juga untuk teman-teman Pro 2.
1: Oke, Zel, kira-kira apa nih yang membuat kamu tertarik untuk bergabung dengan paduan suara ini, dan gimana sih pengalaman kamu sejak menjadi anggotanya? Mungkin boleh diceritain sedikit dong.
2: Iya, sejak kecil itu saya memang suka musik ya, apalagi bernyanyi gitu. Jadi waktu ada kesempatan untuk gabung sama paduan suara, saya rasa wah ini wadah yang tepat untuk mengembangkan kemampuan dan sekaligus juga melayani ya dari lagu-lagu yang sering kita bawakan gitu. Selama menjadi anggota sih saya banyak belajar hal juga gitu, dari teknik vokal, kemudian disiplin juga kan dalam berlatih dengan teman-teman. Itu dibutuhkan juga kerjasama. Kemudian juga di paduan suara kami itu nggak cuman belajar bernyanyi, tapi juga membangun rasa kebersamaan, dan kita sama-sama saling dukung ya untuk memberikan penampilan performa yang baik.
1: Oke, jadi seperti itu ya teman Pro 2. Jadi enggak hanya tapi juga berusaha untuk menampilkan performa terbaiknya. Dan kira-kira apa nih tantangan terbesar dalam mempersiapkan sebuah penampilan paduan suara, dan gimana sih seluruh anggota bisa ngatasin ini kalau menurut kamu, Zel?
2: Tantangan ya. Tantangan yang terbesar mungkin apa ya? Karena kita vokal group kan. Jadi untuk menyatukan karakter suara itu menjadi satu harmoni yang cantik, yang indah, itu setiap anggota kan punya warna suara yang berbeda kan. Jadi setiap kali kita latihan itu harus yang konsisten supaya semua suara itu bisa menyatu dengan baik. Selain itu juga waktu latihan itu jadi tantangan tersendiri ya, karena kita setiap anggota grup ini tuh punya kesibukannya masing-masing gitu. Ada yang kuliah, ada yang kerja, sekolah, bla bla bla. Tapi kita tuh selalu berusaha untuk apa ya? Untuk berkomitmen gitu, untuk tetap hadir dalam latihan-latihan ya. Terus ikutin juga ada coach yang melatih gitu, dan kita juga saling bantu gitu kalau misalkan ada anggota yang punya kendala di mana gitu waktu bernyanyi. Kita berusaha untuk saling kerjasama dan membantu ya. Dengan kompak dan semangat itu selalu aja kita tuh bisa perform dan kasih penampilan yang maksimal.
1: Oke, Oke, teman berdua, dan kira-kira apa sih harapannya untuk perkembangan paduan suara kamu ke depannya nih, dan pesan apa mungkin Zel yang bikin pengen kamu sampaikan kepada teman-teman mungkin yang mau gabung juga, bisa dikasih wejangannya sedikit kali ya.
2: Harapannya sih semoga vokalis Tabella ini semakin jaya ya. Saya berharap sih bisa terus berkembang dan semakin terkenal juga, karena saya rasa wadah untuk orang berkumpul dan ingin mengembangkan bakat bernyanyi itu sangat bagus ya. Semoga juga kedepannya semakin banyak teman-teman yang lebih tertarik untuk gabung, jadi regenerasinya itu bisa tetap berjalan dengan baik. Terus untuk masyarakat yang memiliki minat bernyanyi, jangan ragu ya untuk gabung join sama paduan suara vokalis Tabella. Karena paduan suara itu bukan cuma kita punya suara yang bagus saja, tapi juga tentang bagaimana kita tuh punya kemauan yang besar untuk belajar lebih mengupgrade skill yang kita punya. Kemudian kita juga bekerja sama dan mau bertumbuh bersama ya, karena melalui musik dan lagu kita dapat menyampaikan pesan-pesan positif, membawa sukacita dan lebih solid lagi persaudaraan kita.
1: Oke, terima kasih Zel udah berbagi dengan kita di Produa Musicpreneur Lokal hari ini. Dan teman-teman, seperti yang tadi udah email bilang, kalau mungkin teman-teman punya kenalan atau keluarga yang dirasa kayaknya bisa nih untuk tampil di Musicpreneur Lokal Produa Tambua, boleh banget ya langsung kontak aja ke nomor WhatsApp kita di 0851-3728-7493. Nanti kita lanjut di jam 11 di Produa Hitlist. Waktunya kamu untuk request lagu, boleh request dari sekarang ya, buruan. Nanti bakal email bacain di jam 11 nanti. So, jangan kemana-mana, stay tune.
0: Musicpreneur Produa Tambua.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

Hai, kita udah habis dari Musikpreneur Teman Pro 2. Kita lanjut di Pro 2 Hitlist. Kamu bisa request lagu kesukaan kamu apa aja, boleh banget lewat WhatsApp kita ya di 0851 3728 7493. Pokoknya apa aja yang bakal kamu request nanti bakal Imel puterin. And di sini udah ada beberapa lagu yang kita siapin sih sebenarnya. Ada Lihat Kebunku Taman Bunga dari Aku JJ, ada Seribu Kali dari Gia Indrawari Teman Pro 2, ada Raffin Line featuring Rex Orange County juga with Love Me Note, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya dari Nuka. Ini lagu enak banget. Pokoknya lagu dari tadi yang kamu mau request boleh, lagu lain juga boleh banget. Kita lanjut ke Aku JJ, Lihat Kebunku.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Oke, Demam Berdua, itulah dia ada Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Lagunya tuh kayak kasih vibes, apa ya kalau menurut saya, menenangkan sih Demam Berdua. Jadi kayak lagu ini dipakai edit apapun video di TikTok tuh rasanya langsung kayak, ah, I'm so falling in love. Oke, and udah ada WA yang masuk ke WhatsApp kita. Ada yang request dari Lara Purnamasari. Katanya, Assalamualaikum Kak, selamat siang. Selamat siang juga Lara. Aku mau izin request lagu dari Khalid yang Silence. Oke, terima kasih juga. Halo Lara. Lara ini yang apa ya, rajin banget request ya. Thank you, sering-sering request terus ya Lara ya. Dan ditunggu lagunya. Abis lagunya TNC yang Bintang 5, kita bakal puterin lagu kamu, Khalid with Silence. Jangan kemana-mana, stay tune aja terus ya.

0: bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

Apakah Anda sudah mengenal sosok seorang pria asal Australia yang terlahir dengan sindrom tetra amalia atau hidup tanpa kaki dan tangan, tapi mampu melakukan hal-hal positif? Ia adalah Nick Vujicic, seorang pria asal Australia yang lahir pada 4 Desember 1982. Ketika berusia 17 tahun, ia mulai menjadi pembicara di dalam kelompok doa dan membuat sebuah organisasi nirlaba yang bernama Life Without Limbs. Nick Vujicic tamatan dari Universitas Griffith pada usia 21 tahun dengan dua gelar sarjana, yaitu akuntansi dan perencanaan keuangan. Beberapa lama kemudian, ia menjadi motivator berkeliling dunia dan berfokus terhadap permasalahan remaja. Sehingga saat ini, ia sudah mengunjungi 3 juta orang lebih dari 44 negara dan 5 benua. Dengan memberikan motivasi kepada kalangan bisnis, kongregasi, dan siswa di sekolah. Nick sendiri mampu memperlihatkan hasil kerja kerasnya melalui media televisi maupun dalam bentuk tulisan. Buku pertamanya, Life Without Limits, Inspiration for Ridiculously Good Life, yang diterbitkan pada tahun 2010. Serta ia juga memasarkan DVD motivasi, Life's Greater Purpose, serta sebuah film dokumentasi pendek yang dibuat pada tahun 2005.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya

0: ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Oke, teman Pro 2 masih di Santai Siang. Kamu lagi dengerin Wijaya 80 teman Pro 2 dengan Terakhir Kali. Di Santai Siang di jam 12 ini, Imam mau ingetin untuk jangan lupa sarapan enggak tuh. Jangan lupa makan siang ya, teman Pro 2. Biar apa ya? Biar kamu tidak pingsan aja sih, kayak normalisasikan makan siang, soalnya makan siang itu penting ya guys ya. Dan kita mau ngobrolin soal informasi kuliner nih teman berdua. Apa sih kira-kira jajanan tradisional yang kamu suka banget? Kalau saya sih suka banget sama klepon. Dan klepon itu kan biasanya warnanya hijau ya. Kamu pernah gak sih lihat klepon yang warnanya kuning kayak ini adalah klepon dari ubi jalar gitu teman berdua. Baru ngebayangin aja kayak oh oke, kayaknya enak nih. Nah itu tuh kalau kamu mau buat, bahan utamanya tuh adalah kamu siapin kayak ubi jalar yang udah dikukus ya, tapi abis itu tepung ketan putih dan tepung beras. Terus abis itu juga kamu ya tentu saja nyiapin kayak air lah gitu, garam dan beberapa lembar daun pandan. Jadi ini disesuaikan nih sebenarnya takarannya dengan berapa banyak klepon yang mau kamu buat. Abis itu kamu juga siapin gula merah dan kelapa parut ya yang masih agak muda gitu. Terus buatnya tentu saja teman Pro 2, kamu aduk ubi jalarnya, tepung ketan, tepung beras, garam dan airnya sampai bercampur gitu. Abis itu kamu ambil adonannya, kamu isi deh dengan gula merah yang tadi udah kamu siapin. Terus kayak dibuat bulat gitu seperti bentuk-bentuk klepon pada umumnya. Abis itu kamu rebus barengan sama daun pandan sampai kleponnya itu mengapung ya. Jadi kamu rebusnya itu dalam air mendidih, jadi barengan sama daun pandan biar sampai kleponnya tuh mengapung dan hingga matang gitu. Abis itu udah kamu angkat, kamu guling-gulingkan di kelapa parut yang tadi udah kamu siapin. Ya udah siap makan. Gampang banget kan? Rasanya kayak pengen buat ya, tapi kayak aduh, malas banget, mager banget ya. Kita tuh kenapa sih yang apalagi kayak udah capek sama pekerjaan di kantor, terus pas pulang-pulang kayak semua yang mau kamu lakukan di dalam kepala kamu tuh cuman kayak besok aja terus, beli aja mending.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini nggak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Ren, makan siang yuk.
1: Aku traktir deh.
2: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
1: Tahu aja kamu.
2: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Pon Pro 2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Oke, teman berdua kita lanjut di santai siang di informasi olahraga dari Komite Olimpiade Indonesia. Sekarang lagi memperketat ketentuan bagi cabang olahraga yang berangkat secara mandiri untuk bersaing dalam Asian Games 2026 di Jepang. Jadi cabang yang berangkat secara mandiri nantinya bakal dikaji lagi karena mereka memang ingin memastikan siapapun yang berangkat harus bisa maksimal dan aman gitu, kata Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia. Jadi dia juga menjelaskan bahwa pihaknya sampai sekarang belum mengantongi nih daftar cabang-cabang yang berangkat ke Asian Games secara mandiri. Tapi berdasarkan pengalaman sebelumnya, akan banyak cabang yang mengajukan untuk berangkat secara mandiri ke Jepang. Jadi katanya juga cabang-cabang yang berangkat secara mandiri nantinya bakal ditinjau lagi dari berbagai aspek seperti kesiapan, terutama terkait dengan catatan atau peluang prestasinya seperti apa.

0: diskon gede nih. Aku mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener.
1: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
2: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Lihat, diskon gede nih. Aku mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener.
1: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
2: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

Oke, itu nomor 2. Kita lanjut lagi di info olahraga dari Dewa United AS yang menutup pekan pertama peringkat liga dalam PUBG Mobile Pro Liga Indonesia Fall 2026 dengan bertahan di zona hijau klasemen. Setelah mengumpulkan 55 poin teman berdua, sehingga peluang untuk lolos ke fase berikutnya masih terbuka tentunya. Dan mereka sendiri bilang kalau mereka bakal mengakhiri pekan pertama dengan menempati 16 besar klasemen sementara. Nah, hasil tersebut bakal menjadi modal penting nih untuk mereka untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Dan berdasarkan statistika liga teman berdua, di hari pertama dalam pekan tersebut pelatih Dewa United Dienz Ananda menurunkan susunan pemain yaitu Alpha, Lynch, Arkel dan juga Sondara. Jadi dalam 6 pertandingan mereka hanya mampu mengumpulkan 14 poin dari placement dan eliminasi sehingga menempati peringkat ke-16 klasemen sementara.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Okay, teman Pradua adalah Lana Del Rey with Young and Beautiful. And mau bahas soal yang satu ini, teman Pradua, dia ini young and handsome kalau menurut saya. Sebenarnya bukan satu orang aja sih, dua orang teman Pradua. Ada pembalap Moto3 Veda Ega Pratama dan pembalap Moto2 Mario Suryo Aji yang sebelum ke Mandalika teman Pradua sempat-sempatnya untuk menemui para penggemar di Yogyakarta di hari Minggu kemarin sebelum mereka bertolak ke sirkuit internasional Pertamina Mandalika untuk menjalani sejumlah agenda latihan pada masa jeda para musim. Dan kehadiran kedua pembalap tersebut dalam acara Homecoming Tour Local Heroes Indonesia yang mana ini bertema Indonesia Mendunia di kawasan Monumen Serangan Umum 1 Maret Yogyakarta yang ini juga disambut antusias banget oleh masyarakat dan penggemar mereka teman berdua. Veda sendiri mengaku ya, sebenarnya dia belum sempat pulang sih ke rumahnya di Gunung Kidul karena setibanya di Jogja ya harus langsung menghadiri kayak beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh Pertamina PT Astra Honda Motor bersama para mitra pada masa jeda kompetisi. Dan dia juga bilang kalau rindu banget nih sama kuliner khas daerah asalnya yaitu walang goreng yang menurut dia udah dibawakan oleh timnya tapi belum sempat dinikmati. Cuman ya semoga cepet-cepet deh ya, dan semangat untuk nanti kegiatan-kegiatan agen-agen latihannya di sirkuit internasional Pertamina Mandalika.

Okay, teman Pri 2, Princess Diaries yang ketiga ini kan sedang dalam proses untuk syuting ya. Dan si aktris Anne Hathaway sendiri bilang kalau film seri Princess Diaries 3 ini bakal mengalami terobosan dalam pengembangan cerita setelah naskah sebelumnya ya kita tahu teman-teman sama-sama dibatalkan gitu. Dan meskipun hal tersebut dinilai bukan kabar terbaru, tapi Anne sendiri dan tim Princess Diaries 3 bilang kalau mereka yakin banget nih versi ini bakal menjadi yang terbaik gitu teman berdua. Jadi dia juga karena kan si Anne Hathaway sendiri bilang kalau dia belum bisa kasih tahu nih kapan proses produksi film Princess Diaries yang ketiga dibuat. Jadi dia juga bilang sekarang sedang mempersiapkan kelahiran anak ketiga dan hal itu ngebuat dia belum bisa mastiin kapan tepatnya dia bisa ngerjain Princess Diaries 3 ini. Dan untuk kelanjutan the serial The Princess Diaries sendiri sebenarnya sudah dalam tahap produksi sejak tahun 2022 ya, itu kata dari Anne Hathaway. Dan sutradara Adele Lim di Crazy Rich Asian, dia juga bergabung untuk mengarahkan film ketiga tersebut pada tahun 2024. Cuman sampai saat ini oh ternyata belum syuting ya teman berdua. Kita tunggu aja dulu kelanjutannya kayak apa. Cuman berharap biar cepet-cepet ya. Cepet-cepet banget soalnya kayaknya yang pecinta si Princess Diaries ini kayaknya udah lapar banget, udah butuh banget nih yang ketiga gitu ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kamu beli kalung emas lagi ya? Emas lagi, emas lagi.
1: Ya iyalah, Dek. Habisnya kamu gak pernah beliin kakak, jadi kakak beli sendiri, Dek.
0: Mulai, Dek. Kakak ini kebanyakan pakai emas, nanti dikira toko emas lagi. Emang apa sih untungnya ngoleksi emas, Kak?
1: Adek, kamu masih nanya. Ini tuh investasi emas, bukan sekedar koleksi. Emas menjadi salah satu investasi yang sejak dulu menjadi pilihan utama. Keuntungan investasi emas itu likuiditas tinggi, artinya emas bisa dicairkan atau ditukar dengan cepat. Nilai emas juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun atau minimal tidak turun drastis. Kualitas tetap karena emas adalah investasi yang cenderung bertahan nilainya dan kualitasnya tidak bergeser. Bisa juga nih investasi dengan dana kecil karena harga emas bisa dibeli dengan ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Jadi bisa terjangkau bagi siapa saja. Dan emas adalah salah satu investasi yang bebas pajak. Tidak seperti investasi lainnya.
0: Masa sih, Kak? Wah, kalau gitu aku juga besok mau beli kalung.
1: Oke, ayo deh.
2: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
3: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
4: Gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
5: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
6: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Oke, okay, teman Pre 2, buat kamu pecinta film Hotel Transylvania, ada kabar gembira karena Hotel Transylvania akan kembali ke layar lebar dengan kelima filmnya. Dengan film kelimanya, teman Pre 2, jadi film bertajuk The Haunting of Hotel Transylvania tersebut dijadwalkan tayang di bioskop 8 Oktober tahun depan. Wah, masih lama banget sebenarnya ya. Tapi kabar ini sudah dikonfirmasi oleh Pictures Studio yang bakal mendistribusikan film kelima Hotel Transylvania di Amerika Utara. Sementara di Amazon MGM Studio sendiri bakal menangani distribusi internasionalnya. Wow, yang ngikutin banget dari Hotel Transylvania yang pertama pasti udah gak sabar banget. Dan apakah ceritanya si pemeran ceweknya, I mean, masih akan voice actornya adalah Selena Gomez? Karena sebenarnya setelah tahu kalau Selena Gomez yang jadi voice actor di pemeran perempuannya tuh, pemeran ceweknya tuh, jadi kayak gimana gitu. Ternyata itu Selena Gomez. Yes, teman berdua. Jadi ya kita tunggu aja, masih lama banget. Cuman ini gak bakal lama lagi karena kita aja ini udah mau Natal ya. Waktu berjalan begitu cepat ya, gak sih?

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Mister. Where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah, Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

sajian khas Indonesia yang banyak digemari masyarakat Indonesia, seperti perkedel. Perkedel ternyata bukan berasal dari Indonesia, tapi dibawa masuk oleh Belanda saat penjajahan. Dilansir dari Wikipedia, perkedel sebenarnya berasal dari bahasa Belanda yakni frikadeller atau frikadel. Nah, pengucapan perkedel sendiri terinspirasi dari penyebutan frikadel karena di ketika itu nama aslinya yang sulit dilafalkan. Maka orang-orang pribumi mulai menyebutnya perkedel hingga kini. Ternyata kudapan frikadel tidak saja ditemukan di Belanda, tapi di negara Eropa lainnya seperti Jerman, Polandia, dan negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Swedia, dan Norwegia. Kuliner asal Eropa ini sekarang diadopsi dan menjadi salah satu kekayaan kuliner khas Indonesia.

enaknya pilih nomor bangku itu yang dekat sama jendela pesawat ya. Nah, duduk di dekat jendela pesawat terasa menyenangkan karena bisa menikmati pemandangan langit dan juga daratan, lautan gitu kan. Setuju nggak sih? Tapi bagi yang takut ketinggian biasanya memilih untuk menutup tirai jendela pesawat, ya kan? Nah, meski begitu, pilot ataupun pramugari biasanya akan meminta supaya jendela dibuka saat pesawat akan lepas landas maupun mendarat. Nah, terus kenapa jendela pesawat harus dibuka saat lepas landas dan mendarat? Bagi sebagian orang yang tidak tahan dengan silaunya matahari, memilih menutup jendela pesawat itu adalah pilihan yang terbaik ya. Yang kedua, bisa menjadi mata awak pesawat ya. Penumpang diharapkan menjadi mata pengganti dari awak kabin untuk melihat dari jendela bagaimana situasi di luar dan arah sayap pesawat. Hal itu dijelaskan oleh seorang pramugari di Reddit tentang jendela yang harus terbuka saat pesawat mendarat dan lepas landas. Sebab awak kabin tidak bisa memantau keadaan pesawat ya ketika lepas landas dan mendarat karena mereka akan ikut duduk di kursi mereka di dekat dapur. Ini dikutip dari media The Mirror. Yang ketiga apa ya kira-kira alasan kita tidak boleh menutup tirai jendela pesawat saat lepas landas maupun mendarat karena ini adalah protokol penerbangan internasional. Oke, kita bakal lanjutin lagi bahasannya teman Pro 2 tetap di Sore Ceria Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman perduan. Nah, kita masih ngebahas kenapa sih tirai jendela pesawat itu harus dibuka saat lepas landas atau saat mendarat, ya. Alasan yang pertama tadi untuk membentuk kondisi darurat. Yang kedua adalah menjadi mata bagi awak pesawat. Yang ketiga adalah sesuai protokol penerbangan internasional, ya. Jadi menurut Times of India, membiarkan tirai jendela terbuka saat lepas landas dan mendarat merupakan bagian dari protokol keselamatan penerbangan internasional yang diwajibkan atau sangat direkomendasikan oleh sejumlah otoritas seperti Federal Aviation Administration FAA atau International Civil Aviation Organization ICAO, terus ada European Union Aviation Safety Agency EASA, ada Civil Aviation Administration of China CAAC. Nah, meski begitu tidak semua negara menerapkan aturan itu. Biasanya negara yang sudah masuk dalam EATA's Operational Safety Audit dengan data terbaru 2025. Kemudian yang berikut alasannya adalah mengurangi kecemasan penumpang. Tidak hanya berkaitan dengan keselamatan, membuka jendela pesawat saat lepas landas atau mendarat juga bisa mengurangi kecemasan penumpang. Jadi berdasarkan studi oleh Aviation Psychology Association tahun 2025, membuka tirai jendela ini bisa membiarkan penumpang menikmati cakrawala dan landasan pacu selama lepas landas dan pendaratan.

ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang,

0: ngikutin keseruan talk show kita pagi hari ini. Lucu pagi ini nih teman Pro 2. Oke. Jadi hari ini free ya dokter ya?
1: Sebenarnya tidak.
0: Oke. Luar biasa. Ini untuk anak-anak yang berprestasi ini ya dokter ya. Salah satunya putri dokter juga ada di dalamnya. Oke. Kalau gitu langsung aja ya kita kenalan sama adik-adik kita, atlet renang yang luar biasa dari Kabupaten Belu nih yang udah berhasil membawa banyak medali nih dari Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang khususnya ya. Oke, ada siapa aja kita mau kenalan nih, dari mana nih? Dari sana. Oke. Ada kakak yang ganteng ini, kakak siapa namanya? Boleh perkenalan langsung sama teman-teman yang lagi dengarkan ya, kakak Andra silakan.
2: Halo teman-teman, saya Andra.
0: Asal sekolahnya dari mana? Oke.
2: Saya juara 2.
0: Wow, dapat juara 2. Terus ada siapa lagi nih yang gemoy nih? Ada kakak siapa namanya? Putri Bere. Putri Bere ya. Oke. Lanjut lagi. Sambil lihat kamera boleh ya, Putri.
3: Juara 3.
0: Oke, juara 3 ya. NTT / sprint kemarin ya. Ini kategori apa nih, Coach? Oke. Kak Andra tadi SD, kalau Putri TK ya. Oke, selanjutnya ada siapa nih? Naka ya, di situ jaketnya keren nih. Perkenalan dulu.
4: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naka. Saya sekolah di Santa Angela. Pas ikut lomba di Kupang saya 1.
0: Wah, keren, juara 1 nih. Oke, selanjutnya. Oke.
5: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kimi, saya sekolah di Santa Angela. Kemarin pada saat lomba saya juara 3.
0: Oke, kakak Kimi ya. Ini anaknya ibu dokter ya. Oh, yang kedua tadi ya. Oh, 2. Berarti Naka dan Kimi, wow, keren nih, dua-duanya suka renang ya.

0: dua ya. Aduh, ini borong. Kota Kupa. Aduh, keren. Atom gua juara satu dan dua ya. Naka di TK mana? Eh, Naka lagi Jonathan ya, sorry. Dari TK
1: Untung Bahagia.
0: Untung Bahagia. Oke, keren. Baik, nah udah kenalan nih sama adik-adik yang luar biasa ya, atlet berprestasi dari NTT. Kita juga pagi ini live di Facebook RRI Atambua Official ya, teman-teman yang mau tanya juga boleh. Oke, di YouTube, sorry ya, saya bilang Facebook ya. Salah sebut ya. Oke, di YouTube RRI Atambua Official, teman-teman yang mau tanya sama adik-adik boleh banget ya. Nah, kita pengen tahu dulu nih adik-adik ini suka olahraga renang ini sejak kapan ya? Oke, kita mulai dari mana nih? Dari Andra. Silakan. Oke, Andra ini udah suka renang dari kapan?
2: Lama.
0: Sudah lama ya. Dari kelas berapa?
2: Dari kelas 2 kelas.
0: Sekarang kelas
2: 3.
0: Sekarang kelas 3. Dari SD ya, berarti suka ya. Antara kelas 1 atau kelas 2 sudah suka renang. Kenapa suka renang?
2: Karena
0: Oh, keren. Karena mau jadi atlet renang. Kalau Kakak Putri, ini atlet yang paling baru ya kata coach ya. Baru 2 bulan. Kenapa suka atlet kenapa suka olahraga renang?
2: Karena suka
0: suka main air. Biasa anak-anak suka ya main air. Oke. Putri pernah lihat siapa yang sering berenang mungkin?
2: Kawan.
0: Teman-teman. Oke. Baik, terus Naka nih. Naka kenapa suka olahraga renang? Mama yang suruh atau Naka sendiri yang mau?
2: Mama sendiri.
0: Oh? Jawabannya ambigu ya.
2: Mama.
0: Oke. Naka ya? Oh iya. Oke, lanjut nih Kakak Kimi ya. Kenapa suka olahraga renang nih?
2: Karena bisa mempunyai prestasi yang lebih.
0: Oh gitu. Kalau olahraga renang keren. Dan Kakak Jonathan, kenapa suka olahraga renang? Suka karena mau jadi atlet juga. Iya, boleh jawab pakai mic sayang. Oke, keren. Baik, itu perkenalan kita dulu ya di sesi awal. Teman-teman boleh yang pengen tanya ya, bagaimana mau bergabung juga jadi anak-anak coach, jadi atlet seperti ini, silakan bisa komen di YouTube kita pagi hari ini RRI Atambua Official ya. Kita ikuti yang berikut ini dulu, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Atambua, teman terbaik kamu.

0: aku bilang kemarin, track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan, paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya, kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?

0: ada Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2. Masih di obrolan kita pagi ini, jelajah dunia lewat air bersama atlet dari Atambua Aquatic Club ya, para juara NTT Sportless Sprint 2026 tingkat SD dan TK ya. Kita sapa dulu nih adik-adik, masih semangat kah pagi ini?
1: Harapannya bahwa
0: masih semangat. Masih. Sudah sarapan belum nih? Sudah ya. Oke. Oke, baik. Nah, kita sebelum ke adik-adik, kita mau dengar suara dari Ibu Dokter dulu ya.

persiapannya sebelum lomba ini berapa lama nih?

0: adik-adik dulu. Ini persiapan tadi berapa coach bilang 2 minggu?
1: 1 bulan.
0: Bagaimana nih adik-adik? Waktu persiapan itu rasanya capek kah tidak? Siapa nih mau jawab dulu? Andra? Andra bagaimana persiapan kemarin lomba 1 bulan rasanya bagaimana? Gitu ya. Susah bangun pagi atau tidak? Tidak sih, berarti senang-senang saja ya. Oke, baik. Jam berapa nih coach? Oh gitu, dari jam 6 pagi sorenya ada? Di kolam gitu. Aduh. Itu berarti berapa? Satu minggu berapa kali nih coach? 2 kali. Oh gitu, jadi sambil berwisata nih ya di kolam renang sama keluarga gitu. Oke lanjut, Kak Putri bagaimana nih persiapan latihan terus 1 bulan dengan coach, capek kah tidak atau senang?
2: Capek
0: ya, kenapa capek? Susah bangun pagi kah?
2: Bisa.
0: Senang berarti deh latihan dengan coach?
2: Senang.
0: Senang. Kenapa senang? Coachnya itu bagaimana, baik kah tidak?

0: aja ya.
1: Mantan juga.
0: Oke. Okay. Berarti coach tidak pernah marah ya? Benar kak, coach tidak pernah marah kak, kakak putri? Iya. Oke, okay, kalau dari kakak Andra lihat coach bagaimana, baik atau tidak? Baik. Coach pernah marah tidak? Pernah. Kenapa? Satu kali aja ya. Kenapa coach marah?
2: Dengan keterbatasan.
0: Dekat ya sama mic-nya. Karena pelanggaran kan? Atau? Oh, salah. Atau tidak disiplin? Tidak disiplin ya. Main gila kah? Iya, bercanda ya biasa sama teman-teman gitu ya coach ya. Oh, disiplinnya berarti. Oke, kita lanjut nih ke kakak Naka mungkin. Ya. Bagaimana kakak Naka persiapan waktu kemarin sebelum lomba 1 bulan? Rasanya bagaimana? Capek kah tidak?
3: Capek.
0: Tapi senang atau tidak? Senang aja ya. Bagaimana coachnya? Orangnya seperti apa? Baik ya, tidak pernah marah ya. Oh, dokter takut kena suntik mungkin dari mama ya. Kenapa coach baik? Mesti pikir dulu kebaikannya. Tadi kayak udah lupa jawabannya. Kita coba ke kakak Kimi dulu ya. Baik, kakak Kimi gimana perasaannya persiapan 1 bulan? Kakak kelas berapa sekarang?
4: Kelas 4.
0: Kelas 4 ya. Kemarin persiapan 1 bulan bagaimana perasaannya? Oke, tapi bisa tetap semangat ya. Iya, tetap semangat. Coach, bagaimana sih saat berlatih orangnya seperti apa? Baik, tidak pernah marah ya? Pernah. Kalau marah tuh karena apa biasa? Oh, tidak serius. Berarti ini salah kalian sendiri ya. Oke, terus kakak Jo, Jonathan. Kemarin 1 bulan latihan terus capek tidak nih kakak Jonathan?
3: Capek.
0: Capek. Tapi semangat kah tidak? Semangat, ya. Senang?
3: Senang.
0: Senang. Coachnya baik tidak?
3: Baik.
0: Oke. Jadi bagaimana nih coach melatih adik-adik yang luar biasa ini? Apa suka dukanya mungkin ya?

apalagi punya dua atlet nih.

0: papa kasih hadiah lagi ya. Iya. Hadiah apa tuh? Traktir ya? Atau beli mainan? Keren. Terus Kimi gimana perasaannya?
1: Senang.
0: Senang ya. Dan Kakak Jo juga senang. Senang ya. Iya, ini kalau misalnya tahun depan ikut lagi mau dapat juara berapa? Kakak Jo. Jonathan. Mau dapat juara berapa nanti kalau ikut lagi? Keren. Kakak Kimi mau dapat juara berapa lagi nih nanti yang berikutnya? Juara satu. Kakak Nakam masih mau juara satu lagi? Iya. Putri gimana mau juara berapa nanti? Waduh. Kakak Andra? Oh, harus jadi juara semua ya, luar biasa. Baik. Nah, kita mau tanya juga sama Ibu Dokter, Dokter Ina ya, sebagai pendamping juga orang tua. Ini bagaimana? Mungkin dari sedikit dari segi kesehatan juga untuk menjaga stamina adik-adik ini biar waktu latihan tetap fit gitu. Apalagi padat kan aktivitas sekolah dan juga latihan gitu. Terus saat mereka lelah pasti ada ya anak-anak tuh mengeluh gitu. Itu gimana untuk mensupport gitu?

0: vitamin A, B, C, apa itu. Oh, multivitamin. Oh, omega. Oh, oke, okay. Ini anak-anak, adik-adik lain juga mungkin bisa ya dicontoh ya, ini untuk vitamina mereka gitu. Oke, okay. Kita pengen tanya lagi adik-adik, kemarin waktu lomba itu perasaan bagaimana tuh? Biasa kan cuma latihan di sini sama coach. Pas lomba itu takut atau tidak? Atau senang saja? Nah kan? Malu-malu, kenapa? Kenapa malu? Ayo cerita.
1: Jiwa melayu.
0: Aduh, jiwa melayu. Aduh, bagaimana nih? Terus bagaimana jiwanya bisa kembali akhirnya? Sudah gitu. Oh ya, berarti ini Naka yang juara satu, Naka yang duluan sampai ya? Oh, kenapa bisa begitu? Kakinya benar, gerakannya benar ya. Berarti kalau ke Kupang kemarin lomba ditemani mama papa? Iya, wah seru nih. Ada lagi yang mau cerita? Kakak Kimi lagi mungkin. Oke, gimana kemarin waktu lomba? Takut ya? Penilaiannya mungkin
2: iya.
0: Apa nih coach yang kita
2: waktu
0: tahu?
2: Tercepat, nah,
0: waktu
2: dan renang sesuai
0: dan
2: gaya.
0: Sesuai gaya iya. Dengan gerakan benar tadi.
2: Betul.
0: Seperti Naka bilang ya.
2: Iya.
0: Kakinya benar ya.
2: Ya benar. Kakinya benar. Benar.
0: Oke. Okay. Ada lagi yang mau cerita Kak kemarin? Anda. Menyerah saya.
2: Dan dengan mereka tuh Rara, ini cerita sedikit. Waktu datang paling pertama, mereka punya venue lomba tuh namanya Pitobi Center Kupang.
0: Oke. Okay.
2: Itu salah satu kolam renang yang standar untuk ukuran NTT ya. Mereka lihat, "Huts, enggak salah ini kolamnya. Ini bukannya 100 meter." "Enggak, Bu. Enggak, Pak. Ini 50 meter." "Iya, panjang sekali."
0: Oh, gitu.
2: Terus kok biru sekali dalam ini. Iya, dalam.
0: Oke.
2: Okay. Tapi panjang kolamnya itu 50 meter standar. Kedalamannya itu sekitar 2 sampai dengan
0: 3. Oh, gitu.
2: Tapi luar biasa sekali.
0: Iya. Ada lagi mau cerita waktu lomba? Putri? Perasaannya gimana?
1: Senang
0: ya. Tidak takut ya waktu lomba?
1: Tidak.
0: Aduh, keren. Karena merasa paling besar kayaknya. Habis lomba, lomba kemana? Jalan-jalan kemana? Ayo. Lupa dia, malu dia. Oke, ada lagi Kakak Jonathan yang belum cerita.
1: Yang
0: padahal orang banyak yang nonton juga ya. Oke. Oh gitu ya. Oke, baik. Nah, kita pengen tahu juga nih adik-adik kemarin habis lomba kira-kira jalan-jalan kemana aja nih. Ada tempat wisata mungkin yang dikunjungi? Atau coba berenang di kolam lain di Kupang? Tempat? Iya. Siapa? Tempat latihan di mana? Udah lupa nih.

0: sharing ya. Oke, adik-adik bagaimana rasanya berenang di sini dengan di Kupang? Beda tidak nih rasanya? Rasanya berenang di Atambua dengan di Kupang beda kah tidak? Sama aja. Sama aja ya?
1: Iya.
0: Oh ya. Sama-sama jaraknya ya. Kolamnya beda. Ada yang mau cerita lagi? Mau jawab lagi? Kakak Andra. Bedanya apa? Ada enggak berenang di sini dengan di Kupang? Oh, tidak ada, sama aja ya. Kalau Kakak Kimi mungkin, Kakak Kimi? Kakak Kimi jawab dulu ya, sayang. Gimana rasanya berenang di sini dan di Kupang, sama atau beda?
1: Beda.
0: Bedanya apa, sayang? Jonathan. Bedanya gimana nih berenang di sini dan di Kupang?
1: Di Kupang orang banyak.
0: Oh, banyak orang. Kota ya. Kalau di sini kita sendiri yang berenang, kita yang nonton sendiri. Oke, baik. Kakak Putri, beda tidak berenang di sini dengan di Kupang?
1: Beda.
0: Kenapa beda?
1: Karena di Kupang
0: lebih mana? Lebih luas? Lebih dalam?
1: Lebih dalam.
0: Tapi senang-senang ya. Kita mau tanya nih, Putri cita-citanya apa kira-kira? Mau jadi atlet renang kah? Atau mau jadi polan kah? Mau jadi dokter? Oh, mau jadi atlet renang. Oke. Oke, Kakak Andra punya cita-cita apa kira-kira? Oh, keren. Oke, Kakak Jonathan mau cita-cita jadi apa? Mau jadi apa? Polisi kah, tentara kah? Atlet kah? Dokter kah? Oh, tidak ada yang mau jadi coach, coach renang? Tidak, pikir-pikir. Kayaknya capek jadi coach. Oke, Kakak Naka nih sama Kakak Kimi mau cita-cita jadi apa nih? Coba kita dengar ya. Kakak Kimi mau jadi apa?
1: Atlet renang.
0: Aduh, Kakak Naka mau jadi apa? Cita-citanya. Aduh, Tuka. Tidak ada yang mau jadi dokter kayak mama ya. Oke, kalian benar nggak mau jadi dokter nih kayak mama ya? Pikir-pikir dulu ya. Naka gimana? Tidak mau jadi dokter ya? Aduh. Oke, baik. Yang terakhir mungkin kita pengen dengar dulu nih, coach sama ibu dokter ya. Ibu dokter mungkin mewakili orang tua, kira-kira apa nih yang mau disampaikan untuk orang tua di luar sana ya, mungkin yang selama ini masih takut untuk mempercayakan anak mereka ikut latihan renang ataupun ikut event lomba seperti itu, yang belum support anak-anaknya, kira-kira pesannya apa? Silakan.
2: Baru pengalaman baru.
0: biasa. Dari coach mungkin pesan untuk orang tua juga adik-adik yang pengen ikutan lomba atau pengen jadi atlet renang.
2: Kalau saya jadi untuk di renang di Belu sendiri ini hanya satu-satunya ya. Mm-mm. Makanya saya bentuk dalam klub ini dengan kuota terbatas karena saya mau ada proses progres dan hasil. Gitu. Saya enggak mau langsung ambil banyak-banyak terus hasilnya enggak ada gitu. Makanya saya batasi setiap pendaftaran dibatasi bulan ini, bulan depan, tahun depan gitu. Yang pertama, dan yang kedua, saya mau sepaham dulu dengan orang tua. Anaknya mohon maaf saya didik kayak gini kayak gini. Setuju enggak? Makanya saya bacain dulu tata tertib, maksud dan tujuannya apa, visi dan misi di klub renang ini apa. Kalau sepaham, monggo, mari. Karena prinsipnya di dalam klub ini bukan hanya skill renang, bukan hanya tahu berenang baik dan benar, tetapi etika, moral, karakter itu harus ada di dalam. Kayak gitu. Dan satu lagi, saya minta orang tua percayakan saya sebagai coach, kita kerja sama. Kalau saya sendiri tidak bisa, orang tua sendiri pun demikian. Jadi ibarat kaki kiri dan kaki kanan, kalau bersama kita melangkah pasti bisa. Ya gitu kan.
0: Oke, keren banget ya. Jadi keberhasilan adik-adik ini semata-mata tak ada artinya tanpa dukungan coach dan juga orang tua ya. Harus saling mendukung, saling kompak gitu. Dan harapannya coach untuk Atambua Aquatic Club?
2: Harapan saya, ini kan baru pertama nih Karara, baru up-upnya gitu. Kalau sebelumnya itu saya bawa orang dewasa. Di bawah orang dewasa renangnya itu kategorinya beda lagi. Kalau yang sekarang ini lebih fokusnya kepada pool. Pool itu atau kolam renang. Kalau kemarin-kemarin lebih fokusnya namanya OWS, Open Water Swimming, di renang air terbuka. Nah, ini nanti saat ini saya akan kembangkan lagi di dunia renang ini banyak Karara. Ada renang pool, itu renang kolam, ada OWS, ada polo. Ya, polo air itu seperti bola kaki tapi main bola kakinya di dalam air. Gitu. Nah, kemudian dengan ada artistik gitu. Artistik itu seperti dance, nari-nari di air gitu.
0: Oh, iya ya benar.
2: Nah, itu banyak. Tapi saat ini saya fokuskan ada dua, itu renang pool dan OWS gitu Karara. Nah, harapan saya kiranya anak-anak ini bisa tumbuh kembang dengan karakter yang positif, karakter masing-masing. Karena prinsip saya juga yaitu memberikan ilmu adalah ilmu yang bermanfaat bagi kita sendiri maupun orang lain dan tidak akan habis-habisnya. Kelak saya tidak ada lagi, mereka lanjutkan, mereka bagikan ilmu itu kepada mereka punya generasi berikutnya.
0: Oke. Semoga ada yang mau jadi coach juga ya nanti ya. Mau enggak jadi coach renang? Ada yang mau? Mau? Aduh, ini tuh jujur sekali ya. Oke deh. Terima kasih adik-adik.
3: Adik semua sudah hadir di studio perbuatan gua ya.
0: Semoga kalau ada event lagi bisa dapat medali lagi yang lebih banyak lagi ya. Amin. Tujuh. Harus juara satu ya, sesuai janji ya. Semuanya juara satu. Oke, terima kasih coach juga Ibu dokter sudah hadir ke studio Pro 2 Atambua. Dan juga teman Pro 2, terima kasih udah simak obrolan kita pagi hari ini. Semoga bisa menambah semangat juga ya, inspirasi juga untuk teman-teman yang mendengarkan. Kita pamit dulu, selamat pagi, selamat akhir pekan. Sampai jumpa.
4: Sore ceria di Pro 2 FM.
5: Ya, kamu dengerin Pro.

Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 Atambua.

0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
1: Sore Ceria di Prodio FM.
2: Selama ini

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Oke, teman Pro 2, kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Nah, kalau kamu ketemu sama orang yang paham apa yang kamu rasain, terus kamu bilang dia itu punya empati tinggi, tapi jangan buru-buru menilai ya. Sebaiknya cari tahu dulu nih, cek dulu ciri-ciri orang yang punya empati tinggi ya. Nah, empati itu emang sering disebut sebagai salah satu kualitas yang penting dalam menjalin hubungan baik dengan pasangan, keluarga, teman, maupun rekan kerja. Tapi sayang, banyak orang masih menganggap empati hanya sebatas mudah merasa iba atau ikut sedih terhadap kesulitan orang lain. Nah, melansir studi dalam Review of General Psychology, empati merupakan kemampuan yang lebih kompleks ya. Empati ini mencakup kemampuan memahami sudut pandang orang lain, merasakan apa yang mereka alami, sekaligus memberikan respon yang sesuai terhadap situasi tersebut. Nah, empati bukan hanya sesuatu yang dirasakan, tetapi juga tercermin dalam cara seseorang bersikap dan berinteraksi dengan orang lain. Lantas, gimana cara mengenali seseorang yang memiliki empati tinggi? Yang pertama adalah mereka mendengarkan orang lain, ya. Yang kedua itu mereka lebih mencoba memahami daripada menghakimi gitu ya. Jadi saat mendengar sebuah cerita, orang yang empati biasanya tidak langsung menentukan siapa yang benar atau salah. Sebaliknya mereka berusaha memahami alasan dibalik tindakan atau perasaan seseorang. Mengutip studi Journal of Personality and Social Psychology, kemampuan ini dikenal dengan perspective taking, yaitu melihat suatu situasi dari sudut pandang orang lain. Oleh karena itu, mereka cenderung tidak mudah menyimpulkan seseorang hanya dari satu kejadian. Terus yang berikut adalah orang empati cepat sadar ketika ada orang yang sedang tidak baik-baik saja. Dan mereka paham gitu ya. Kemudian mereka tidak selalu buru-buru untuk memberi solusi. Kemudian tidak mudah memberi label pada seseorang. Dan terdorong membantu ketika memang mampu. Yang terakhir, mereka peduli tetapi tetap punya batas emosional. Nah, udah tahu kan menilai teman kamu itu benar empati atau cuman apa ya? Cuman apa ya, cari kesempatan aja menangin hati kamu gitu ya. Oke deh teman Pro 2, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
3: Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya 5 kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda 2. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya 2 kaki. Kemudian ditambah 1 tiang penyangga lagi menjadi 3 agar lebih stabil. Lalu ditambah 2 kaki si pedagang dan totalnya menjadi 5. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa. Saling menghargai itu luar biasa.

0: kabur.
1: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: Indonesia Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Teman Produa, selamat malam, kembali lagi bareng saya Ari Leon ya. Nah, hari ini kita bakal bahas lagi nih hari Selasa tentang judi. Nah, judi ini kan sekarang udah banyak versinya. Yang dulu konvensional sekarang beralih ke online. Jadi memang judi online ini kadang-kadang menggiurkan, terutama buat mereka para pengguna media sosial atau anak-anak yang sangat aktif di media digitalisasi ini. Jadi kita ingin tanya-tanya dengan narasumber kita malam hari ini, yang mana sudah kami terima atau kami minta pendapat, pandangannya, pernyataannya terkait dengan bagaimana memberikan solusi atau pandangan-pandangannya tentang judi online yang kini marak terjadi. Nah, ini mungkin Kakak Elsa ya, namanya Elsa Kik, salah satu advokat milenial. Elsa Kik ini juga sering terlibat dalam berbagai aktivis, seorang aktivis untuk kaum milenial, bahkan juga kaum perempuan dan beberapa persoalan yang mungkin dihadapi. Nah, untuk itu kita pingin minta pendapatnya tentang kira-kira pernah tidak nih Kak Elsa mendengar ya anak-anak di daerah seperti Kabupaten Belu ini melihat langsung atau melihat langsung bagaimana terlibat kasus judi. Kemudian apa kira-kira yang membuat mereka kok mau begitu terlibat dalam aktivitas judi ini? Silakan.
2: Saya sering menemukan banyak kaum milenial kita yang saat ini terlibat judi, baik secara judi konvensional maupun secara judi daring, yang pada awalnya mereka itu hanya sekedar coba-coba. Kemudian berkembanglah menjadi satu kebiasaan.
1: Oke, nah kira-kira nih ya, perlu atau tidak sih milenial untuk tahu aja atau mengetahui apa itu judi dan jenisnya? Kalau perlu tahu, kira-kira apa nih alasannya atau kenapa?
2: Dan jenisnya? Menurut saya hal itu sangat diperlukan. Ada dua jenis judi. Yang pertama adalah judi konvensional dan judi online. Judi konvensional itu sering kita temui di masyarakat kita, yakni sabung ayam atau yang sering dikenal dengan sebutan taji ayam. Kemudian kalau judi online seperti slot online, togel online, dan juga taruhan bola secara online. Jangan salah itu, taruhan bola bukan konvensional tapi termasuk dalam judi online.
1: Oke, jadi ada beberapa judi yang sebenarnya tampak seperti game gitu ya, tapi ternyata kadang-kadang juga dianggap sebagai sebuah permainan, padahal ini sudah masuk dalam kategori judi begitu ya. Kira-kira judi kini ada yang, kan ada yang online ya kan, menawarkan keuntungan lebih besar. Kira-kira ada tidak nih cara mengalihkan fokus milenial supaya mereka itu tidak terlibat begitu
2: judi online? Saya punya beberapa tips. Semoga tips-tips kecil ini bisa memberi manfaat untuk kita, terkhusus untuk kaum milenial, agar tidak tergiur dengan judi online. Yang pertama, alihkan kegiatan kepada aktivitas yang lebih produktif. Misalnya, bisa punya wirausaha kecil atau mulai sekarang investasi ilegal. Daripada kalian investasi bodong mulai judi online, lebih bagus kita punya investasi yang lebih legal. Kemudian yang kedua, perlu dipahami bahwa Keuntungan besar tanpa resiko itu ilusi. Saya pertegas lagi ya. Pahami, ubah pola pikir bahwa keuntungan besar tanpa resiko. Ingat, keuntungan besar tanpa resiko itu ilusi. Jangan percaya. Ketiga, tips yang ketiga adalah hindari aplikasi yang mempromosikan judi. Jadi ketika kalian buka HP, ada iklan yang memperiklankan bahwa oh ya ada judi sekian, hasilnya punya keuntungan yang besar, jangan percaya. Itu investasi bodong, jangan percaya. Kemudian yang keempat, perkuat lingkungan sosial yang lebih sehat. Perkuat lingkungan sosial lebih sehat. Ubah dari bagian pertemanan. Dari hal kecil dulu, ketika ada teman yang secara bersama-sama bermain judi online, hindari. Hindari. Jangan bergabung, jangan tergiur. Ingat, investasi bodong. Keuntungan besar tanpa risiko itu ilusi. Kemudian
1: oke, baik. Kira-kira ada masalah apa saja yang akan dialami oleh milenial ini kalau misalkan mereka sampai terlibat begitu di dalam aktivitas judi online ini?

0: 3303 KUHP. Dan khusus judi online atau pelaku atau promotor dapat dijerat dengan Undang-Undang IT, Undang-Undang ITE, dengan ancaman pidana sekitar 10 tahun penjara dan denda maksimal sekitar 10 miliar. Jadi ingat, sebelum bermain judi, hati-hati. Ancaman hukumannya besar. Ingat, sanksinya juga ada. Konsekuensinya luas dan serius. Jangan karena keuntungan semata yang belum tentu menang bisa melibatkan diri Anda masuk penjara.
1: Yes, setuju sekali ya Kak Elsa. Nah, berarti ini kita perlu jamkan ini. Ini udah penegasannya kayak ditekan banget. Jadi betapa sangat berbahaya ya kalau terlibat dalam aktivitas judi ini. Makanya mendingan kita jauhi judi. Kita seperti pesan Kak Elsa tadi, kita lakukan aktivitas positif yang mungkin benar-benar nyata, ya kan? Kita hindari yang ilusi-ilusi ini. Oke. Baik, yang terakhir mungkin pesan apa nih yang ingin disampaikan untuk milenial atau buah saat ini kaitannya dengan judi online?
0: Perlu saya tegaskan bahwa gunakan masa produktif kamu untuk membangun hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang menguntungkan, bukan untuk mempertaruhkan suatu ilusi. Keputusan kecil yang saat ini kamu ambil sangat menentukan posisi kamu di masa depan. Yang kedua, ingat, jangan tertipu oleh janji keuntungan cepat. Ada pepatah yang mengatakan bahwa sesuatu yang datangnya cepat biasanya juga cepat hilang. Terakhir, ingin saya tegaskan dan perlu digarisbawahi bahwa ketidaktahuan tidak menghapus tanggung jawab. Ingat, ketidaktahuan kamu tidak dapat menghapus tanggung jawab yang kamu ambil. Oke?
1: Okay?
0: Okay. Sekian dan terima kasih.
1: Oke. Terima kasih banyak ya untuk Kak Elsa udah mau berbagi dan mengedukasi tentang pentingnya memahami bahaya judi dan harus komitmen untuk menjauhi yang namanya judi online. Oke, kita kembali lagi masih di Jaga Malam dan selamat kembali menjalankan aktivitas juga ya Kak Elsa. Sukses selalu dan sampai jumpa di lain kesempatan.
2: Jaga Malam, jangan

Hian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu mani politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
2: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja deh.
0: Hah? Pangeran Kodok?
3: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

Teman Pro 2, kini saatnya kita akan kembali bergabung dengan Pro 2 RRI di Jakarta untuk mengikuti program siaran berjaringan Music Live Chat yang akan disiarkan di seluruh RRI Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Dan usai Music Live Chat, saya masih akan kembali menemani kamu di program Jaga Malam pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu langsung aja kita ikuti obrolan Music Live Chat malam ini.

0: Music Lounge. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yo, howdy, howdy teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Selamat malam Indonesia. Ada Edi temani lo di malam hari ini dan juga Elan tentunya.
1: Betul.
0: Seperti biasa di satu jam ke depan kita akan bermain ketoprak.
1: Kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia pasti ya teman berdua. Dengan seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua doang malam
0: yes,
1: hari ini.
0: Betul, karena malam hari ini spesial.
1: Yep.
0: Karena we're gonna use English
1: tonight. Ah, this is English Corner.
0: Salah program. Bukan jam 7 malam. Nanti akan ada ya, ditunggu aja mau.
1: Oke, tapi malam hari ini kita kayaknya akan bersilat lidah menggunakan bahasa English.
0: Betul.
1: Kira-kira
0: pakai pantun.
1: Gak usah. Karena malam hari kita akan kedatangan Barack Obama.
0: Salah.
1: Obama aja ngomong bahasa Indonesia.
0: Iya benar.
1: Iya benar.
0: Pokoknya nanti kan malah ngobrol-ngobrol sama seorang musisi
1: yes.
0: yang baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Betul.
0: Dimana dia tuh pingin membangun karir musiknya di Indonesia dan juga internasional.
1: Absolutely.
0: Keren. Keren.
1: Perhaps.
0: Yes, karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Bloodline. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung WhatsApp ke Bro FM Jakarta tentunya di 0811-801-05.
1: Kalau kamu malas ngetik pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia kita translatein.
0: Betul.
1: Juga gak apa-apa.
0: Tenang
1: aja.
0: Elan jago kok. Ya, ada teman Bro 2, jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Di sebuah kampung sederhana di kota Cilegon, tinggal seorang gadis bernama Siti. Usianya baru 17 tahun. Dia hidup dalam keluarga kurang mampu. Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga, sementara bapaknya bekerja serabutan. Namun, di balik keterbatasan itu, Siti punya mimpi yang besar. Dia ingin menjadi ahli IT dan bekerja di perusahaan besar.
1: Kalau aku bisa belajar lebih dalam, aku yakin bisa mengubah hidup kita.
2: Loti, mengubah hidup dari mana? Makan aja masih susah ini.
3: Sudah, Leti. Jangan terlalu tinggi bercita-cita.
1: Kalau bukan aku yang mencoba mengubah hidup kita, Bu, siapa lagi?
0: Drama radio Kode Masa Depan Siti, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran Ilma Afiah sebagai Siti, Syanadu Putra Nugraha sebagai Bapak, Nur Lela sebagai Ibu, Muntibi sebagai Mas Oni, Bahtiar Rahadi sebagai Rahmat, Argan Prayoga sebagai Pak Lurah, narator Fitri Rianti. Suatu sore, rumah kecil Siti kedatangan tamu penting. Mas Oni datang bersama bapaknya yang merupakan lurah di kampung sebelah. Selain masih belia, Siti adalah sosok wanita yang cantik dan banyak yang menyukainya. Bahkan, beberapa pria ingin melamarnya. Namun, tentu para pria itu mundur karena Oni, anak Pak Lurah yang juga menyukai Siti. Bahkan melamarnya di hari itu juga.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Kedua orang tua Siti tampak gugup. Mereka tahu keluarga Mas Oni termasuk keluarga terpandang.
6: Kami datang baik-baik. Anak saya, Oni, serius ingin melamar Siti.
3: Alhamdulillah. Ini kehormatan besar buat keluarga kami, Pak Lurah.
1: Pak, Bu, kenapa tidak bicara dulu sama Siti?
2: Ya karena ini kesempatan bagus.
3: Nah Siti, kamu tidak perlu capek-capek kerja nanti. Oni siap menanggung hidup kamu.
1: Maaf Pak, saya belum ingin menikah.
6: Siti, aku serius sama kamu.
1: Saya ingin mengejar cita-cita saya dulu Oni.
6: Apa? Cita-cita? Kamu mau kerja sama komputer itu? Kamu perempuan. Lagi pula, keluarga kamu bukan orang berada. Jangan terlalu muluk.
2: Siti, jangan mempermalukan bapak di depan Pak Lurah.
1: Aku cuma jujur, Pak.
6: Apa salahnya menikah sama saya? Saya bisa bantu keluarga kamu.
1: Aku tidak mau menikah karena kasihan.
6: Jadi, keluarga kami dianggap merendahkan?
3: Tidak begitu, Pak.
6: Saya cuma heran. Anak orang susah kok terlalu banyak memilih.
1: Walaupun saya miskin, bukan berarti saya tidak boleh punya mimpi, Pak.
6: Mimpi tidak bikin perut kenyang.
2: Udah, cukup, Ti. Kamu tahu enggak, kalau sampai Pak Lurah tersinggung, bapak lo ini, bapak bisa susah cari kerja di kampung ini.
1: Jadi, aku harus mengorbankan hidupku.
2: Bapak itu cuma ingin hidup kita itu aman.
1: Aku juga ingin memperbaiki hidup kita, Pak, tapi dengan caraku sendiri.
0: Penolakan Siti menjadi bahan pembicaraan warga kampung. Banyak yang menganggap Siti sombong karena menolak anak seorang lurah. Tekanan itu membuat kedua orang tua Siti semakin terpuruk.
7: Orang susah kok pilih-pilih.
8: Iya, padahal dia bisa hidup enak tuh.
9: Perempuan mah ujungnya juga di dapur.
3: Ti, sekarang orang-orang ngomongin keluarga kita terus. Pak Lurah juga mulai dingin sama bapak.
1: Jadi, aku yang harus menyerah demi omongan orang.
0: Di tengah tekanan itu, Siti menemukan informasi pelatihan IT gratis dari pemerintah. Lebih tepatnya dari Balai Pelatihan Pemerintah yang mengadakan belajar serta pelatihan gratis. Siti mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan tersebut selama 3 bulan. Hari demi hari berlalu, diam-diam Siti mulai mengikuti pelatihan IT gratis tersebut di Balai Pelatihan Pemerintah. Setiap pagi, dia berangkat dengan semangat, meski kedua orang tuanya masih belum sepenuhnya percaya.
10: Bagus, Siti.
4: Cepat juga kau pahami jaringan komputer dan pengolahan data ini.
10: Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin membuktikan kalau saya juga bisa berhasil.
4: Teruslah, pertahankan semangatmu. Banyak juga nih perusahaan mencari anak muda seperti kau.
0: 3 bulan berlalu, hasil pelatihan itu membawa Siti mengikuti program magang di sebuah perusahaan petrokimia di kota Cilegon.
4: Pak, ini Siti, anak magang yang saya ceritakan kemarin.
11: Oh, jadi kamu yang memperbaiki sistem data kemarin?
10: Iya, Pak. Saya hanya mencoba membantu.
11: Hanya mencoba katanya. Padahal pekerjaan itu belum tentu bisa diselesaikan pegawai lama. Kamu punya bakat besar.
0: Berkat kemampuan IT yang dimilikinya, Siti mulai dipercaya membantu berbagai pekerjaan di perusahaan tersebut. Hingga suatu hari,
3: halo, iya Pak.
4: Selamat Bu, Siti resmi diterima bekerja di perusahaan petrokimia tempat dia magang.
3: Benarkah Pak?
4: Benar, anak ibu sangat berbakat.
2: Bu, tadi Pak Rahmat datang ke warung. Katanya Siti diterima kerja tetap yo.
3: Anak kita berhasil Pak.
10: Pak, Bu, mulai bulan depan Siti sudah resmi bekerja.
3: Maafkan Ibu, Nak. Selama ini Ibu tidak percaya sama cita-citamu.
2: Bapak juga salah. Bapak terlalu takut miskin sampai lupa kalau anak Bapak ternyata punya mimpi yang besar.
10: Siti enggak marah, Pak. Siti cuma ingin hidup kita bisa lebih baik.
2: Sekarang Bapak juga sadar, Bu. Ternyata perempuan juga bisa punya masa depan hebat loh. Gak harus buru-buru menikah.
3: Kami bangga sama kamu, Nak.
0: Sejak hari itulah, pola pikir kedua orang tua Siti berubah. Mereka tak lagi memaksa anaknya menikah muda. Mereka mulai percaya bahwa pendidikan dan mimpi bisa mengubah kehidupan. Dan Siti telah membuktikannya bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi. Demikian drama radio berjudul Kode Masa Depan Siti. Teknik produksi Abdul Hakim Hutasuhut. Sampai jumpa pada drama selanjutnya.

Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang bijak dan mengeluhkan masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini hanya sedikit yang tersenyum, dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi tidak ada lagi yang merespons dengan tawa ataupun senyuman. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata bahwa jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama? Memang sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

0: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Temu Pro 2, okay. Kita tadi sudah bersama ya di Music Live Chat. Kemudian juga tadi ada sebuah drama singkat, drama radio yang kami persembahkan untuk kamu dengan judul drama radio malam hari ini adalah Kode Masa Depan City, yang merupakan produksi dari RRI Banten. Okay. Kini udah waktunya kita akan kasih kesempatan ya, saya buka di WhatsApp dan Instagram juga Facebook Pro 2 RRI Atambua. Silakan yang mau gabung untuk request lagu, kamu bisa ke inbox atau messenger dan bisa ke WhatsApp kami di 0851 3728 7493. Saya ulang di 0851 3728 7493 ya. Ini ada yang kirim pesan, coba kita lihat apakah request atau pesan yang lain. Oh, ada yang mengirim link ya. Oke, kita tidak menerima link. Oke, shalom, selamat malam RRI Atambua, selamat malam juga dari Lalang ya. Terima kasih Lalang, selamat malam. Semoga lagi pantau nih, lagi monitor untuk ikutan request. Bisa lagu barat atau Indonesia dan pastinya lagu-lagu yang keren, lagu-lagu kekinian. Oke. Di sini di WhatsApp belum ada yang gabung. Untuk membuka kebersamaan kita malam ini, langsung saja kita akan sama-sama menikmati sederet lagu yang sudah saya siapkan buat kamu di awal kebersamaan kita sampai di jam 11 malam. Oke. Ini dia dari punyanya siapa dulu? Oke, saya kasih dari Rizky Fabian, Mantra Cinta.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianta dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Teman produser sebuah lagu dari Liodra, Bodohnya Aku ya, lagu bernuansa mellow yang baru saja kita dengarkan bersama. Semoga menghibur teman produser yang lagi stay tune dimanapun berada. Teman produser, kita sudah ada satu teman kita yang bergabung ya malam hari ini. Kita bacakan langsung di WhatsApp. Di sini ada yang gabung nih, namanya Nisha. Selamat malam Nisha. Halo RRI, salam kenal, aku Nisha dari Sidoarjo. Waduh, lama, jauh banget nih. Aku boleh ikutan gabung di sini buat request lagu? Boleh dong. Lagunya Salma Salsabil, judulnya Rumah. Oh, Rumah ya, dari Salma Salsabil. Boleh, boleh banget. Lagunya kita cari dulu ya. Oke, terima kasih buat kamu Nisa yang udah gabung malam hari ini. Dan di pesan Instagram ada yang kirim pesan tapi tak ada isinya. Ya, pesan tak dikenal. Dan terima kasih juga untuk yang ada di Facebook RRI Pro 2 Atambua juga. Kami ajak untuk bergabung, silakan mau request lagu sembari mau berbagi cerita atau inspirasi juga boleh. Nah, ini buat kamu yang malam ini lagi di ruang terpisah tapi hatinya lagi seirama sama seseorang, alias lagi jatuh cinta. Aduh, gila, ini pasti senyum-senyum sendiri kan. Apalagi pas lihat layar HP ada fotonya atau ada pesan yang masuk. Gila, kangennya terasa ugal-ugalan banget gitu ya. Nah, saran saya nih, nikmati aja letupan-letupan kecil itu. Saya bakal putar lagu-lagu yang manis yang bisa mewakili perasaan kamu. Tapi ingat ya, walaupun kangen, tetap sisakan sedikit ruang rindu. Oke? Nah, pamit tidur dengan manis itu justru bikin momen sapaan besok pagi terasa lebih spesial. Silakan sebelum tidur pamit dulu ya sama si doinya. Oke, nah untuk Anissa lagunya udah siap, langsung saja kita dengarkan sama-sama dari Salma Salsabil. Ini dia, Rumah.

Ketika kondisi mental sedang down atau terasa sulit berdoa, jangan berpikir bahwa doa harus selalu berupa kata-kata yang indah. Dalam kitab Mazmur, doa seringkali lahir dari jeritan, keluhan, bahkan kebingungan manusia di hadapan Tuhan. Maka datanglah kepadanya apa adanya, pasrahkan semuanya itu di dalam keheningan. Karena seringkali Tuhan berbicara kepada kita dengan cara yang tidak selalu dapat didengar di tengah kebisingan hidup. Pada akhirnya, menemukan kembali arah hidup tidak selalu berarti menemukan jawaban atas semua pertanyaan. Seringkali hal itu dimulai dengan menerima apa yang sedang dialami dan berjuang bersama Tuhan. Bahkan Yesus sendiri pada malam sebelum sengsaranya di Taman Getsemani mengalami kegelisahan yang mendalam. Namun di tengah pergulatan itu, ia tetap menyerahkan diri kepada kehendak Bapa. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Karena itu, jangan pernah berpikir bahwa kegelisahan atau beban hidup lebih besar daripada cinta Tuhan kepada kita. Kedamaian ketika kondisi mental.

0: aku tuh, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
4: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: jaga malam di Pro2 Atom Buang. Jangan galau malam-malam.
1: Teman Pro2, kita masih di jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Oke, baiklah, ini ada lagi yang gabung. Terima kasih banyak di inbox Facebook Pro2 Atambua. Oke, kita namanya siapa ini? Oke, dari Nova ya. Selamat malam Nova, apa kabar? Selamat malam RRI Atambua, salam kenal Kak penyiarnya. Ini dengan Nova, mau gabung di RRI Atambua, boleh banget. Mau ngapain, mau cerita atau request lagu? Pasti request lagu kan. Oh oke, baik, katanya sih mau dengar lagu dari PC Kota Bahagia Lagi, boleh. Baik, terima kasih untuk partisipasinya Nova, selamat malam. Berikut lagi di WhatsApp juga. RRI Pro2 Atambua, mau request lagu dari Ariana Grande, Side to Side ya. Terima kasih untuk Bento. Oke, itu Bento udah gabung juga. Kita salam kenal aja Bento, dan untuk lagunya oke, boleh. Jadi lagu dari Ariana Grande, Side to Side ya. Baik, buat teman Pro2 dimanapun berada, hari semakin larut. Waktu di studio menunjukkan pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Dan buat kamu semuanya, teman Pro2, mungkin ada yang lagi memiliki suasana hati kurang enak atau kurang menyenangkan karena bertikai dengan teman atau dengan kekasih ya. Tapi saya juga paham, tidak semua malam itu terasa manis ya teman Pro2. Ada juga yang malam ini mungkin lagi menghela napas berat karena lagi bertikai sama teman ya. Nah ini nih yang lagi bermasalah nih. Jadi kamu bisa ganti nada suara kamu lebih empatik dan hangat. Ini kuncinya. Di tengah sunyinya malam seperti ini, konflik itu rasanya kayak 2 kali lipat lebih berat ya. Otak kita itu suka otomatis memutar dan memutar ulang kembali kalimat-kalimat yang bikin sakit hati, biasanya begitu. Jadi pesan saya teman Pro2, jangan ambil keputusan atau ketik pesan emosional di atas jam 10 malam. Bisa gak ya? Jangan ambil keputusan atau ketik pesan emosional di atas jam 10 malam. Emosi malam hari itu sering mampu dan juga menipu. Gitu. Jadi emosi malam itu suka menipu juga. Mending kamu tulis semua kekesalan kamu ya. Lagi yang mengganjal di hati, kekesalan kamu di catatan HP atau notes ya, notes. Tapi jangan dikirim ke siapapun. Tumpahkan dulu aja dulu di situ ya, di notes atau diary kamu. Terus tarik napas dalam-dalam dan biarkan ego masing-masing mendingin. Besok atau lusa baru bicarakan baik-baik kalau lagi punya masalah. Oke, kita langsung aja sama-sama dengarkan dari PC Kota sudah siap hadir. Akan langsung kita sajikan buat kamu yang tadi udah request. Ini dia sahabat teman Pro2, Bahagia Lagi.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
2: Nggak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel. Katanya, ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boro nyapa. Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, gak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman, Tika. Nih, Julia.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
2: Ih, Roman.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

0: malam. Jangan galau malam-malam.
1: Balik lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. Kita jaga malam ini bareng Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Oke, nah ini saya masih punya beberapa kiat lagi yang ingin saya bagikan buat kamu. Kalau tadi udah saya infokan ya, mungkin ada yang mau beristirahat, tapi ada sesuatu yang bikin kamu gak bisa tidur karena sedang menunggu suatu waktu yang istimewa, hari yang istimewa. Buat kamu yang matanya masih merem ya, merem melek gitu, karena lagi penasaran menunggu waktu istimewa, mungkin menunggu detik-detik ulang tahun mungkin ya, atau pengumuman penting, atau sekedar tidak sabar buat hari besok mungkin. Deg-degannya itu bikin susah tidur kan. Nah, daripada terus-terusan natap jam ya kan, kamu juga bisa coba alihkan perhatian kamu sejenak saja. Seduh minuman hangat. Emang masih boleh ya minum hangat di jam-jam gini? Masih boleh banget. Atau dengerin lagu-lagu santai dari Radio Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Biarkan waktunya mengalir alami dan kamu akan sampai pada momen atau hari istimewa itu. Dan teman Pro 2, kita lihat lagi masih ada siapa. Oke, karena belum ada lagi yang lain yang request. Siap, kita akan kembali menghadirkan beberapa lagu menemani teman Pro 2 yang lagi stay tune dan masih menikmati suasana malam ini bareng Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Saya akan kasih lagi ini dari Prinsa Mendagi, Bertahan Sendiri. Nah ini dia, selamat menikmati.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih terjadi.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman pro 2, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita untuk jaga malam, kita udah ada di penghujung ya untuk jumpa kita hari ini. Dan jangan lupa, saat lagi juga akan ada jazz musik selama 1 jam. Kita masih menemani kamu, mengantar kamu dalam mimpi indah di penghujung malam ini ya, sampai di jam 12 malam. Jadi tetap dengarkan Pro 2 RRI, dan pastinya lagu-lagu yang akan kami persembahkan dapat menghibur, bisa jadi lagu penenang, bahkan juga lagu-lagu yang bisa menyejukkan hati di malam hari. Oke, seperti lagu berikut yang akan saya hadirkan dari miliknya Raisya Ramadhani dengan Berjuang Sekali Lagi. Tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Siva, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

Terima kasih baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Jam lagu non-stop di Just Music.

the jam lag non-stop, just music.

Di mana ada hutang, pasti ada masalah keuangan. Seperti biaya rumah sakit, biaya sekolah, kebutuhan keluarga, atau menunjang gaya hidup dan masih banyak lagi. Namun, tidak semua masalah solusinya selalu dengan menghutang. 5 langkah untuk bebas dari hutang. Mengakui kesalahan, ya namanya hidup, pasti berhutang. Merupakan cara berpikir yang salah. Perlu kesadaran untuk mengakui bahwa kebiasaan berhutang hanya akan menambah masalah baru. Selanjutnya, menghitung. Buatlah list dan perhitungan tentang berapa penghasilan dan pengeluaran kamu, dan jangan berhutang lebih dari penghasilan kamu. Mengikhlaskan. Jika kamu berhutang untuk gaya hidup kamu, ada yang perlu kamu ikhlaskan. Tanpa mengurangi kebutuhan primer lainnya seperti mobil mewah, pakaian mahal, perhiasan atau produk yang mahal. Sebagai solusi terhindar dari hutang. Lalu langkah selanjutnya yaitu meminta bantuan. Bantuan tidak selalu tentang pinjaman, tetapi bantuan pihak ketiga yang bisa memberi solusi tentang keuangan kamu, seperti konsultan keuangan atau orang yang berhasil tanpa hutang. Dan yang terakhir yaitu mengubah kebiasaan. Jika sudah berhasil melunasi hutang kamu, ubahlah kebiasaan yang salah agar tidak lagi terjebak ke lubang yang sama, yaitu hutang.

Sadari kekuatan talenta dan minat terbaik dalam dirimu, dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari. Karena yang dibutuhkan dunia ini adalah orang yang antusias.

Pepatah lama mengatakan kebaikan membawa hal-hal baik. Begitu pula sebaliknya, perbuatan buruk pun akan membawa nasib buruk. Semua kebaikan yang kita buat biasanya atau sebagian besar waktu akan mengakibatkan serangkaian kebaikan yang kita dapatkan, serta keberuntungan. Salah satu keberuntungan akan membawa keberuntungan lain. Salah satu keberhasilan akan membawa kesuksesan lain. Mari kita membuang semua niat untuk mengecewakan, menyakiti, atau menghinakan orang lain. Ingatlah, keberuntungan datang kepada orang-orang yang baik.

Demam Pro2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini di hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ari Leon mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi, Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman perdua, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Rabu 22 Juli 2026 dari Jalan Iltari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Woi, mertua, borong.
1: Biasa, belanja bulanan untuk dapur. Tahu tuh anak banyak begini nih, jadi stok satu tahun memang. Takutnya tiap bulan barang dong naik lain.
0: Ini karena kurang pengetahuan nih, makanya rajin dengar berita. Jangan tahu hanya belanja saat terus, itu jatuhnya suinflasi. Jadi inflasi itu tuh istilah dalam dunia ekonomi yang merujuk pada kondisi kenaikan harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu. Sama kayak mam tua begini nih yang sondai bijak dalam berbelanja. Jadi namanya ingat diri sendiri itu yang bikin harga dong naik sembarang.
1: Oh begitu kong, I know. Be baru tahu ini nih, makasih ya suka si tahu itu. Rotasi kok.
0: Bukan rotasi, Mak. Tapi inflasi.
1: Oh iya, inflasi.
2: Mari membeli atau berbelanja barang yang benar-benar sesuai kebutuhan untuk menjaga kestabilan harga demi kesejahteraan kita semua.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

pagi pendengar setia Produa RRI Attembua yang ada di Belu, Melaka, TTU dan Alor. Bersama saya penyuluh Kristen di Silapodo Sarjana Teologi ya. Kita bertemu kembali dalam renungan pagi ini bersama Produa Attembua. Dan untuk itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, berkati kami saat ini. Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami agar kami memahami benar akan isi firman ini. Juga hambamu Tuhan berkati. Agar benar-benar firman ini bisa hamba sampaikan dan dipahami oleh jemaat atau umat Tuhan yang mendengarkan saat ini. Ini doa kami hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, serta tidak kekurangan apapun. Namun apabila di antara kamu ada yang kurang berhikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati tanpa mencela, maka hal itu akan diberikan kepadamu, kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang seumpama gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang itu ragu-ragu, tidak punya kepastian dalam hidup. Shalom. Terima kasih pendengar setia Produa Attembua, kita bertemu kembali dalam perenungan pagi ini. Dan saya akan membawa kita dalam sebuah tema, yaitu bertekun dan berhikmat dan mengandalkan selalu Tuhan. Bertekun dan berhikmat selalu dalam mengandalkan Tuhan. Bapak, mama, saudara-saudara yang terkasih, Yesus mengajarkan sebuah prinsip hidup yang sangat sederhana tetapi luar biasa. Yesus berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia akan dipercayakan perkara yang besar. Artinya, orang yang mau mengerjakan hal-hal kecil dengan sungguh-sungguh, melakukan sesuatu dengan rasa cinta kepada pekerjaan, ia sesungguhnya sedang mempersiapkan diri untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar. Saudara-saudara yang terkasih, sama seperti ada nasihat dari orang-orang tua kita sering berkata, teruslah bekerja dengan sabar, jangan cepat menyerah. Ada juga pepatah, hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Semua nasihat itu mengajarkan sesuatu yang baik, saudara-saudaraku, bahwa tidak ada orang yang berhasil secara tiba-tiba. Seperti seorang petani, panen tidak datang sehari sesudah ia menanam. Yang berikut, ketika kita mengerjakan sesuatu seperti kita membuat roti, kita tidak berbicara lalu roti itu jadi. Atau kita mau makan sesuatu, kita tidak berbicara lalu makanan itu ada di atas meja. Tapi semua butuh proses. Sebuah rumah tidak akan berdiri dengan hanya kita bersabda, atau kita mengangkat satu batu, kita campur semen satu kali, lalu rumah itu jadi. Semua membutuhkan proses. Semua membutuhkan ketekunan. Petani-petani di tempat kita ini, atau di mana saja, sangat mengerti pelajaran seperti ini, proses ini. Bahwa sesudah hujan, kalau kita lihat, kita pun bapak-bapak, atau kita punya orang tua yang petani, sesudah hujan turun, semua mulai membersihkan kebun. Mereka mulai mencangkul, menggarap tanah, menggarap sawah, mulai menanam dengan berbagai macam tanaman. Setelah itu, mereka harus lagi rajin untuk mencabut rumput ketika rumput itu tumbuh. Mereka mulai memperhatikan
Kalau ada ulat, ada semut, mereka mulai mengatasinya dengan berbagai macam cara. Kalau ada pagar yang rusak, mereka mulai memperbaiki. Tetapi yang paling penting, mereka selalu berharap dan berdoa. Dan semua itu dilakukan bukan satu kali, tapi berulang-ulang sampai panen itu tiba. Saudara-saudara yang terkasih, inilah yang dimaksud Yakobus ketika berbicara tentang ketekunan. Tekun bukan berarti hanya rajin. Tekun berarti tetap setia walaupun pekerjaan terasa berat. Kerja pakai hati, bukan pakai mulut. Tetap bekerja walaupun hasilnya belum kelihatan. Tetap berusaha walaupun ada godaan untuk berhenti. Seperti bilang, saya sudah capek. Ini hasil tidak terlihat juga, hasil belum ada atau hasil sangat kecil dan lain sebagainya. Mengapa Yakobus mengatakan demikian? Karena setiap orang pasti menghadapi pencobaan dan kesulitan. Di sini dikatakan pencobaan menghasilkan ketekunan. Ada saat kita lelah, ada saat kita kecewa, ada saat kita ingin menyerah. Tetapi Yakobus berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Artinya Tuhan sedang melatih kita, bapa, mama, saudara-saudara. Sama seperti otot kita akan menjadi kuat kalau kita terus bekerja. Tangan kita akan lebih terasa kuat kalau kita terus mengangkat sesuatu, mengangkat beban. Iman juga menjadi kuat karena terus diuji. Saudara-saudara yang terkasih, bertekun memang terasa membosankan. Mungkin karena itu banyak orang yang kurang sabar, banyak orang yang merasa jenuh, banyak orang yang lari dari kenyataan hidup. Karena mereka berpikir buang waktu, buang tenaga. Begitulah ketekunan sebenarnya, bapak, mama, saudara-saudara. Kadang terasa lambat, tetapi hasilnya pasti baik. Saudara-saudara yang terkasih, Yakobus mengatakan bahwa orang yang tekun akan menjadi dewasa dan matang. Orang yang terus belajar akan memiliki pengalaman. Orang yang terus bekerja akan menjadi seseorang yang lebih baik. Orang yang terus berusaha akan mengetahui bahwa cara untuk menyelesaikan masalah itu seperti ini. Firman Tuhan ini tidak berhenti pada ketekunan saja hari ini. Yakobus langsung mengajak kita untuk masuk pada apa yang dinamakan berhikmat. Yakobus berkata, mintalah hikmat kepada Allah, karena hikmat membuat kita tahu apa yang paling penting dalam hidup. Saudara-saudara, sekarang ini anak-anak kita mulai masuk sekolah. Anak-anak kita itu membutuhkan pendidikan, bapak, mama, saudara-saudara. Kita kasih sekolah mereka, kita membutuhkan ketekunan. Karena apa? Kalau kita tidak tekun, maka ketika uang sekolah itu kita dengar sudah mulai ada pengumuman, maka kita mulai gelisah. Ketika dengar anak-anak mulai minta buku, minta fotokopi, kita mulai resah dan gelisah. Tetapi jangan menyerah, bapak, mama, saudara-saudara. Sebagai orang tua, kita harus bekerja lebih keras supaya anak-anak kita tidak putus sekolah, tidak kehilangan masa-masa mereka untuk menikmati bangku sekolah. Setiap lembar buku yang dibeli, setiap seragam yang kita beli, setiap uang sekolah yang kita bayar adalah sebenarnya benih yang sedang kita tanam, bapak, mama, saudara-saudara. Mungkin hasilnya belum terlihat hari ini. Tetapi suatu hari nanti, anak-anak itu akan menjadi seseorang yang hebat. Seorang guru, pendeta, perawat, pegawai, pengusaha, atau petani yang lebih pintar mungkin dari kita. Mereka akan mengangkat kehidupan keluarga. Begitupun sebagai anak-anak. Ketika kita diberikan kesempatan untuk bisa menikmati masa sekolah, marilah kita menggunakan waktu dan kesempatan itu dengan baik. Bertekun dan berhikmat melakukan tugas dan peran kita sebagai anak-anak dalam mengejar cita-cita. Bertekun sampai selesai, dan selama bertekun, jangan lupa
mengandalkan Tuhan. Berdoalah setiap hari. Bacalah firman Tuhan, mintalah hikmat-Nya. Sebab Tuhan bukan hanya memberi keberhasilan, tetapi juga mengajar kita memakai keberhasilan itu untuk memuliakan nama-Nya. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita, memberkati kita. Tuhan tidak hanya memberikan kita sesuatu, tetapi Dia mau sesuatu yang Dia berikan itu kita pakai dengan penuh hikmat, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Berkati kami semua. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami. Khususnya pemerintah di daerah kami. Berkati kami agar berkati kami semua. Agar kami menjadi masyarakat, rakyat yang bertekun dalam melakukan peran kami. Dan juga berkati pemimpin di daerah kami agar mereka diberikan hikmat, mereka diberikan tugas dan tanggung jawab yang luar biasa untuk memimpin daerah kami ini dengan seadil-adilnya, dan biarlah apa yang mereka lakukan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih, ini doa kami, berkati semua pendengar setia Produk Atam Buah, semua yang ada di Belu, Malaka, TTU, dan Alor. Ini doa kami Bapa, hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up to date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

simak terus ya program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM, Atambua teman terbaik kamu.

0: kawasan perdagangan bebas tersebut akan sangat menguntungkan dunia usaha karenanya dengan kepengurusan kabin yang
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Baik, teman Pradua, selamat pagi. Selamat merayakan hari Rabu. Ya, kita rayakan semua hari setiap harinya. Dan pagi ini teman Pradua, kamu ditemenin sama email yang bakal temenin kamu dari jam 6 sampai di jam 10 hari ini. Yo, semangat bangun. Harus gerak-gerak dikit pas bangun pagi biar makin semangat, biar kayak di apa sih keretakin-keretakin punggungnya, pinggangnya biar makin relax ya menjalani hari kamu teman Pradua. Dan seperti biasa sebelum kamu memulai pagi kamu, Imel kasih info perkiraan cuaca di Kota Tambua untuk pagi ini. Cuacanya didominasi cuaca cerah dan nanti di siang hari bakal menjadi cerah berawan teman Pradua. Sekarang sih lagi dingin banget ya. Entah di dalam studio ini yang dingin atau saya yang terlalu dingin pagi ini. Kurang bisa membedakan. Tapi ya gak apa-apa lah teman Pradua ya. Kamu kalau mau berangkat ke kantor harus pakai jaket. Karena ya anginnya juga lumayan. Jadi kayak angin bertemu dingin, jadilah kamu kedinginan di atas motor teman Pradua. Jadi ya jangan lupa untuk pakai jaket. Dan juga jangan lupa untuk pakai sunscreen guys. Karena dari jam 8 sampai jam agak siang jam 2 gitu itu mataharinya bakal sangat sangat matahari banget ya, sunnya sangat banget gitu teman Pradua. Jadi kamu harus pakai sunscreen biar tidak terbakar kulit kamu. Yes, and jangan lupa untuk sarapan juga kalau mau mulai hari kamu ya guys ya, karena sarapan itu penting banget. Kalau kamu skip sarapan nanti pola makan seharian kamu jadi rusak. Jadi ya harus banget sarapan. Sambil get ready teman Pradua ditemenin sama Doni Maula, menari sampai tua.

0: Lagi ngitung apa sih? Sibuk amat.
1: Biasalah, lagi hitung-hitungan modal untuk bangun bisnis. Sebenarnya sih modal udah ada. Cuman masih takut dipakai berbisnis atau membuka usaha.
0: Nah, khawatir itu sih penting. Makanya, biar tidak kecewa di kemudian hari dalam mengelola bisnis, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan tuh.
1: Wah, wah, wah. Ini nih yang saya suka dari kamu. Masih muda, tapi sudah sukses. Bagi-bagilah tipsnya. Apa dong?
0: Bisa aja sih kamu. Jadi ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam mengelola modal kerja agar berfungsi optimal, yaitu mengenai kondisi kas, yaitu memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha agar pembukuan dan keluar masuk kas itu dapat terlihat dengan jelas. Lalu perhatikan kondisi hutang. Sebagai pelaku usaha, memenuhi kewajiban kepada kreditur itu menjadi sesuatu yang harus diperhatikan agar jangan sampai mengganggu kelancaran kas. Memenuhi semua kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu, ini akan membangun reputasi dan kenaikan kredit yang baik yang akan berpengaruh pada kriteria supplier yang dicari oleh perusahaan-perusahaan besar pada umumnya. Terus perhatikan juga kondisi piutang. Pastikan customer melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Usahakan melakukan penagihan kepada customer tepat waktu dan sebelum jatuh tempo agar tidak mempengaruhi ketersediaan kas dan pendapatan bisnis. Terus yang terakhir yaitu kondisi inventaris. Ini juga harus dicek. Pengusaha harus cermat dalam mengelola persediaan barang agar dapat memenuhi suplai permintaan dan meminimalisir beban resiko agar tidak menjadi kelebihan atau pengendapan inventory. Gitu.
1: Wah, semoga dengan berteman sama orang sukses kayak kamu, saya bisa ketularan suksesnya ya.
0: Amin.
1: Amin.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

tentunya untuk mendukung implementasi PP Tunas dengan menjadi warga digital yang cakap, aman, beretika, serta bertanggung jawab, teman Perdua. Dan kata dari Bu Menteri sendiri, mereka ingin anak-anak itu cakap digital, tapi di saat yang bersamaan juga cakap digital itu juga berarti bisa mengimbangi kehidupan dia di ranah maya dengan kehidupan sehari-hari dengan orang tua, dengan teman sebaya. Jadi sehingga anak-anak itu bisa dikembalikan kepada jati diri mereka sebagai anak-anak. Yes, seperti itu teman-teman berdua. Soalnya kita tahu sendiri sekarang anak-anak itu omongannya terlalu dewasa ya, kalau menurut saya. Kita dulu masih kecil ya, kecil aja gitu. Tapi ya gak apa-apa dari teman berdua. Pokoknya buat kamu yang mungkin punya adik atau kamu yang menjadi orang tua di usia yang masih muda, ya harus lebih bijak lagi deh dalam memperkenalkan teknologi kepada anak atau adik kamu gitu. Kita harus, ya anak tidak boleh gaptek, tapi ya jangan kehilangan jati diri juga. Something like that, teman berdua. And kita lanjut lagi ke Kendrick Lamar featuring ZZA with All The Stars.

Selamat pagi teman Pro 2.

cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lo, lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri, ngeri.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Waktunya kentongan.
1: Ini dia beberapa penyakit yang mewabah di musim hujan. Demam berdarah denggi atau DBD, penyakit ini disebabkan oleh virus denggi yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jenis nyamuk ini berkembang biak di tempat lembab, genangan air hingga tempat penampungan air bersih. Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira ditularkan melalui air kencing tikus dan penyakit ini dapat menginfeksi manusia lewat kulit, khususnya jika ada luka. Sedangkan untuk penyakit diare, ini adalah penyakit yang rentan mengalami peningkatan saat musim penghujan, terlebih di daerah yang berdampak bencana banjir. Penyakit kulit bisa berupa infeksi atau alergi lebih sering muncul pada musim hujan dan banjir. Untuk penyakit hepatitis A, penyakit ini ditularkan melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi virus hepatitis A. Untuk penyakit kolera, penyakit ini ditandai dengan timbulnya diare encer yang tiba-tiba muntah-muntah dan dehidrasi parah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ada Selamat Pagi Teman Pro 2.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

Teman berdua tahu gak sih lagu kolaborasi Shakira dan Bruno Bai berjudul Die Die serta Wonderwall karya Oasis naik peringkat pada tangga lagu global Billboard setelah mendulang popularitas dari dua mempiala dunia FIFA 2026. Lagu Die Die sendiri teman berdua menduduki posisi puncak Billboard Global 200 berkat perolehan 43 juta pemutaran yang naik 4% dari mana pekan sebelumnya serta 5.000 penjualan yang turun 5% selama pekan pelacakan pada 10 hingga 16 Juli 2026.

0: kakak. Lihat tuh si Diki, menyendiri, rambutnya berantakan, emosinya gak stabil, dan juga sering ngeluh loh kak. Kadang kalau megang handphone, heboh sendiri.
1: Kenapa sih emang dek?
0: Lah, kakak gak tahu dia setiap hari ngapain. Dia kan sering main aplikasi judi online. Kadang kalau menang dia kegirangan sendiri. Kalau kalah, menyendiri dan kepikiran sendiri kak.
1: Wah, kasihan banget ya berarti.
0: Ya makanya, kakak jangan ikut-ikutan kayak gitu ya kak. Loh, kak, ngapain tuh?
1: Ngapus aplikasi judol deh.
0: Ya elah kakak.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna, karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apalagi nih yang masih asing di telinga kita?

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Terdengar melihat misalnya, coba Will, kamu coba karakter ini. Jadi lah, jadi dari belakang saya langsung sama baik.
0: Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

Nomor 2, pemain berkebangsaan Inggris tersebut, dia bakal segera gabung bareng sama skuad asuhan Xabi Alonso untuk ngikutin kegiatan pramusim Chelsea yang bakal ngehadapin kompetisi musim 2026-2027.

0: Hi, mengapa pantai ini sotarbay begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong sudah ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: Waktunya Kentongan.
1: Tahukah Anda, banjir disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu curah hujan yang tinggi, lelehan salju, pengembalian air, dan topografi dan drainase. Lalu untuk jenis-jenis banjir, yaitu banjir luapan sungai yang terjadi ketika debit sungai meluap melewati batas normalnya. Kedua, banjir luapan laut atau rob disebabkan oleh naiknya permukaan laut seringkali akibat badai, gelombang pasang atau kerusakan ekosistem pesisir. Lalu banjir genangan terjadi ketika air menggenangi daratan rendah akibat hujan lebat. Lalu yang berikutnya, banjir bandang. Banjir yang sangat kuat dan mendadak, seringkali disertai longsor yang merusak segalanya di jalur alirnya. Banjir sendiri memiliki dampak yang signifikan, yaitu korban jiwa dan luka-luka, kerusakan properti, kerugian ekonomi, kerugian lingkungan, dan krisis air bersih. Untuk tindakan pencegahan dan kesiapsiagaan penting dalam mengurangi dampak banjir, yaitu peringatan dini, infrastruktur banjir, penyuluhan publik, dan juga pemantauan cuaca.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

92.2 FM atau buat teman terbaik kamu.